0: Oh, Not. Kemananya kini, Not? Pak Man.
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa, ya.
1: Wah.

0: Angkat Belitung ni.
1: Selamat pagi, Sapradi, sahabat budaya. Pemerintah Kota Pangkal Pinang meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan mengoptimalkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi kebakaran hutan ke lahan ataupun karhutla serta dampak kekeringan yang pacak mengganggu kebutuhan air bersih masyarakat. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, mengatakan BPBD telah diminta untuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan selama musim kemarau. Selain mengantisipasi karhutla, Pemkot Pangkal Pinang juga meminta BPBD menyiapkan langkah penanganan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan. Menurut Saparudin, kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dia hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi, tapi juga harus mengedepankan upaya pencegahan ke kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Pangkal Pinang menyiapkan layanan distribusi air bersih secara gratis bagi masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Rehmandi, mengatakan terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi biar penyaluran bantuan pacak dilakukan secara efektif. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

0: Selalu Mai, gue udah ngambil napas sih Mai.
1: Rom, ya pegel kaki gue Rom, Rom, Rom. Kelapa urutku mana Rom?
0: Oh Mai, yuk. Coba lah kira amin orang miar wasuk tuh di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi, yaudah. Mati malah ngejar macam nih Mai. Men kita lagi pacak berlari, mana atok-atok nek-nek dikejar Mai.
1: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari, men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
0: Kok imang. Men kita diceker masuk tadi tuh, apa kayak jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
1: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem, pasti nyerengkem karom. Hal isi kada geng lemak ketak menkune. Ha.
0: Astagfirullahaladzim Mai. Liba nian mulekan nih Mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman bener rasa kayak ngate ku nih. Dan uwe gawi kari Mai.
1: Dek behirom ku kan nulong po adik Rom. Rom.
0: Oh Mai.
1: Ui apa?
0: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kendek nganggurang, dek ngusik kita tadi to, dak?
1: Oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem,
0: oh,
1: bibek, dilepas cem tu bayi. Nya dak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga, biek sekaput ya yang dak tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
0: Oh, imang Mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bayi kayak bik jurai berkelahi gara-gara ayam bik bayi ngancok kembang bik jurai, Mai.
1: Awo Romo, gara-gara ayam bik bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang begitak.
0: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah, ha?
1: Misah apa? Kok nangkap ayam, ma? Ukan nge misah orang dua itu begitak.
0: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bik bayi tapi ketangkap kayak ayam, ma, Mai.
2: Kasian ayam bi, bi. Sengah mati kau neng hidup ayam-ayam kau neng. Lah berhabis kayak memakan lah bi, bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan bay? Dek kasih kesian-kesian lah dek bay. Kalian diwek lah kembang kau neng. Lah belambor teberacai kaya ayam kan neng. Cubi menpot kembang kari rosak ayamku. Marah dak kami bay?
2: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi. Mon berani nganak kembangku?
3: Neng, jadi artinya dak salah lah. Men kusek ayam kau menak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam tau bener men se. Di kandang apa cemane, jadi dak nganggu cemni ha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape pridup laena, jangan dibiar sekeput anjup. Misalnya di kandang kan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah tuh, men di kandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampaikan ke RRI Sweden, Bangka Belitung.

103,9 perempuan sungai lihat suara budaya Bangka Belitung Sepradi. Untuk informasi kali ini di Ngopi Pagi kembali kami hadirkan. Ya, ini seputar kebakaran Bromo ya, yang terus meluas. Kemudian media asing juga menyoroti kemarau yang tidak biasa dan tragedi di tahun 2023 Sepradi. Kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terjadi mulai Senin tanggal 3 Agustus lalu itu belum berhasil dipadamkan sampai dengan minggu kemarin. Bahkan pada minggu kemarin juga ada 2 titik api yang kembali muncul di jalur penanjakan dan Bukit Dingklik Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan titik api di jalur penanjakan muncul pada hari Minggu tanggal 9 Agustus pagi, kemudian di siang harinya muncul titik api baru di kawasan Bukit Dingklik ya. Dan saat ini juga luas kawasan TNBTS ya ataupun Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terdampak kebakaran hutan sudah mencapai 500 hektar. Dan besar skala kebakaran dan dampak yang ditimbulkan bahkan menarik perhatian media asing seperti Al Jazeera dan juga Reuters Friday. Ya, dalam artikel berjudul Indonesia Closest National Park in East Java as Wildfire Expanse yang tayang pada minggu kemarin, Al Jazeera menyoroti penutupan kawasan wisata Bromo imbas kebakaran yang terus meluas dan telah melonjak hampir 3 kali lipat ukurannya. Pengelola Taman Nasional juga mengumumkan pada hari Sabtu bahwa mereka telah melarang pengunjung memasuki Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terletak di dekat Gunung Berapi Aktif yang secara teratur menarik kerumunan wisatawan. Rudiantara Cahya Nugroho, Kepala Balai Besar Taman Nasional, mengatakan bahwa penutupan akan tetap berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Ya, sebenarnya untuk informasi selanjutnya di Ngopi Pagi kali ini ya, ini seputar buku gitu ya, dimana dikatakan ini ada kayak semacam buku kurikulum baru gitu yang memang sekarang tuh tengah ramai ya. Ini bakal dirubah juga untuk SD SMA yang akan dirubah oleh Presiden Prabowo gitu seperti. Jadi pemerintah berencana merombak total buku pelajaran bagi siswa SD sampai SMA, dan kebijakan ini pun muncul setelah Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi buku sekolah swasta dan menilai kualitasnya agak kurang layak, baik dari segi ketahanan kertas maupun kenyamanan pada saat dibaca. Dan rencana perombakan ini pun digulirkan usai Presiden melakukan kunjungan kerja ke sejumlah sekolah, melihat langsung buku yang digunakan para siswa serta membandingkannya ke standar buku pelajaran di negara tetangga. Nah, apa ibu ini alasan utama dibalik keputusan pemerintah untuk menerbitkan buku pelajaran baru nih? Yang pertama adalah karena fisik buku yang mudah rusak. Ya, Sekretaris Kabinet Kemensesnek Teddy Indrawijaya mengungkapkan bahwa ide pembaruan ini berawal dari peninjauan langsung Presiden Prabowo ke sekolah-sekolah. Dalam kunjungan itu juga Prabowo mengecek satu persatu kualitas fisik buku pelajaran yang dipegang oleh para siswa. Kemudian Prabowo meminta melakukan evaluasi dengan membandingkan kualitas cetakan nasional terhadap buku ajar negara tetangga seperti. Kemudian juga alasan kedua adalah ukuran tulisan yang terlalu kecil ya. Jadi selain masalah ketahanan bahan, Presiden Prabowo juga menilai ukuran huruf cetak dalam buku pelajaran saat ini relatif terlalu kecil. Hal ini dinilai kurang nyaman dan paca bikin mata siswa cepat lelah pada saat membaca. Dan sejauh ini ukuran font dalam buku pelajaran berkisar antara ukuran 11 sampai 12 dan Menteri Sekretaris Negara ataupun Mensesnek Prasetyo Hadi ikut menjelaskan bahwa pemerintah hendak menghadirkan buku ajar dengan tampilan yang lebih menarik, ukuran huruf yang lebih pas serta kualitas kertas yang lebih kokoh biar tahan lama. Dikatakan pula selain buku pelajaran, Presiden Prabowo juga memperhatikan desain buku tulis siswa, khususnya untuk tingkat dasar. Fungsi dasar tetap sama dengan yang ada di pasaran, tapi spasi garisnya akan dibuat lebih lebar seperti. Jadi ukuran garis yang lebih lebar ini pun dikhususkan bagi siswa kelas 1 sampai kelas 3 SD, biar mereka tuh yang belajar menulis D terbiasa membuat tulisan yang terlalu kecil gitu. Dan Prasetyo juga menegaskan bahwa fokus pada buku fisik ini bukanlah langkah yang kuno gitu ya. Jadi di beberapa negara di Eropa justru mulai mengurangi penggunaan gadget di sekolah dan kembali membiasakan penggunaan buku fisik. Kebijakannya pun penting untuk melatih kemampuan menulis anak sekaligus mengurangi ketergantungan pada perangkat elektronik.

Kembali di 103,9 Perempuan Sungai Liat, Sore Budaya Bangka, Belitung, Sepredi. Untuk hari ini di tanggal 10 Agustus ada peringatan hari apa baik nih, Predi? Oh. Nah, yang pertama adalah peringatan Hari Veteran Nasional ya di Indonesia yang menjadi momentum untuk mengenang jasa kayak pengorbanan para veteran. Jadi mereka ini megang peranan penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan Indonesia, Sepredi. Dan mengutip laman Kementerian Pertahanan RI, ya, Hari Veteran Nasional yang sebelumnya telah diputuskan Presiden Soekarno pada tahun 1945 kembali diperkuat melalui amanat tertulis pada tahun 1965. Dan pada tahun 2014 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 10 Agustus disahkan sebagai Hari Veteran Nasional. Jadi peringatan Hari Veteran Nasional di Gedung Veteran Balai Sarbini, Jakarta Selatan pada 11 Agustus 2014 itu dihadiri langsung oleh Presiden SBY serta sejumlah pejabat negara. Dan peringatannya juga berkaitan erat kayak Legium Veteran Republik Indonesia, organisasi yang menghimpun para veteran RI dan disahkan Soekarno pada 1 Januari tahun 1957. Hari Veteran Nasional juga masih terus diperingati sampai dengan saat ini dan juga menjadi bentuk penghargaan kepada para pejuang yang telah mendedikasikan tenaga, pikiran sampai pengorbanan untuk bangsa. Ya, semangat itu juga diharapkan terus diwariskan kepada generasi muda biar tetap menjaga semangat kemerdekaan Sepredi. Ya, kalau tanggal 10 ini adalah tanggal-tanggal ya, 10 itu mendekati tanggal 17 yang merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya di tanggal-tanggal seperti ini sudah banyak perjuangan-perjuangannya, detik-detik menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak sejarah-sejarah yang terjadi pada saat itu, yang mana pahlawan kita itu mati-matian gitu seperti untuk memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia hingga tanggal 17 Agustus tahun 1945.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Apanya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, lajem lapan rupa gul.
2: Apa kabar bang Kak Blitong ne? Nyah.
3: Selamat pagi, sahabat-adik, sahabat budaya. Pemerintah Kota ataupun Pemkot Pangkal Pinang membuka peluang seluas-luasnya bagi pihak swasta maupun mitra usaha untuk berkontribusi dalam membantu penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkal Pinang, Bartolomo Soeharto mengatakan kolaborasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan ataupun corporate social responsibility ataupun CSR itu sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang lagi tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak. Menurut persoalan rumah dek layak huni di Pangkal Pinang agak membutuhkan perhatian dan kepedulian dari berbagai pihak. Pemerintah dek pacak berjalan sendiri sehingga diperlukan kolaborasi untuk memperluas bantuan kepada masyarakat. Di sisi lain, program bantuan stimulan perumahan swadaya ataupun BSPS yang merupakan program pemerintah pusat juga telah berjalan di Kota Pangkal Pinang. Saat ini telah berproses untuk sebanyak 131 unit rumah. Ditambahkan BSPS merupakan program pemerintah pusat, sementara Dinas Perkem Kota Pangkal Pinang berperan dalam mendukung proses pendataan calon penerima bantuan. Sementara itu, Rival, salah satu masyarakat, berharap keterlibatan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, perbankan, BUMN, dan BUMD pacak membantu kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak. Demikian kabar Bangka Belitung jam 8.

0: bagerang.
1: Omay, nyaman kamar kan Mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi Mai nak belajar ke pulau kapuk Mai.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar karom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom.
1: Bener,
2: kamar kane ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari kat tidur di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, Mai, ngeracau iga. Lanu iga kan, Mai. Tapi yuk nian, Mai, yuk. Bener lah kata Mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur Mai. Tapi kalian tuku Mai yuk.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik
1: ya. Bukan nih Mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun. Mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar kok. Awas kah.
2: Ngomong lah kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare Mai.
2: Meningok paling-paling angak-angak teh ayam po.
1: Dek ke ade Mai men kali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas. Ku beli TV. Ku wah, beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ke menang ke Mai. Apa yang job ku nih Mai. Kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan Mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
2: Ukan meseke, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan nih Mayok. Tapi bener pulih ketika Mai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Udah ingin aben, Mayo.
1: Enak gak aku panggil Kak Mayat aja,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
2: Biak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama ika sebenarnya, Siti Terompak.
1: Yolah Mai, diam-diam, jangan kayak bising ngegak. Matilah Mai, Mai, jelaknya Mai.
2: Yuk, pun pok lah yang mulai ya, yuk be.
1: Gak pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup kita bayi yang tau Mai, yuk.
2: Oh Rom, oi. Ngapanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku inget kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tu sutek ke begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bi tu pokok, mending ngomong, anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah, ngana, Mai.
2: Oh, bagus, sek, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom nama ya?
1: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah Mayo.
2: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Ao, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Ao nian Mai, cubik kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Ao nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar maaf. Udah kita kan nanya. Tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Auk puli Mai yuk. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temang Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perutku Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu deh, asa absen kan urut abjad Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah Mai. Sally lah kan. Saya Bu. Keren kan nama Mayo? Panggil lagi, Suryadi, hadir bu. Sekali pas turuk temai, tai pau bergerang.
0: Saya bu.
2: Lah hancok lilot lah gawe pok nih rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang nih mai. Dak sahabem, dak ngulok ke demai, keliwat mimang ke demai.
2: Taipau bergerang, taipau bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipau bergerang gak mai. Begaya, asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok. Anduk mesai ya sekarang, kok. Siapa tau judo kayak pok rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Beger.
1: Dek suai mengkeku, dek suai dak memang keku dak mai. Kek kalamai, jauh-jauh lamai. Kek kalamai, deng lamai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai kek robne. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dia beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Wah oh. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: 103,94 sungai lihat sore budaya Bangka Belitung ya. Di perlebat beragam unsur budaya sehat kami hadirkan untuk Sopradi ya. Ini seputar kebiasaan-kebiasaan sehat gitu Sopradi. Ya kali ini seputar waktu terbaik minum kopi gitu ya. Yang baca bikin jantung kita lebih sehat lagi Sopradi. Kalau Sopradi biasanya minum kopi ya di jam berapa nih ya? Pagi-pagi sekali kah? Atau bahkan ada yang minum kopi sebelum tidur? Waduh, waduh ya. Perempat, selamat pagi, berobat.
1: Selamat pagi, berobat saya kucingku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rati.
1: Apa saya kucingku?
0: Lagi ngapain sekarang nih Mama Rati? Lagi ngupi kan?
1: Gak cuman mama ngopi jam segini, mama ngopi bangun tidur subuh terus. Dan mama bangun jam 3 lewat.
0: Jam 3 lewat.
1: Jadi ngerjain yang diperintah dulu lah. Bikin kopi, minum kopi, cuci piring, selesai. Nanti sore lagi ngopi.
0: Ngopi sore lagi.
1: Sore, pokoknya sehari dua kali. Kalau sore, tapi lah mama kurangin lah, anak bunga apa, anak kecil baik.
0: Oke, teratur gitu mama.
1: Teratur, alhamdulillah mama teratur. Memang gak ber... Tapi mana harus kopi tetapi tidak kecanduan.
0: Iya, dada nyandu sampai sehari berapa kali gitu, Ma?
1: Ya, mama memang enggak emang dari jam dulu lah mama atur.
0: Dibatasi gitu.
1: Pagi itu mesti karena itu lah obat babinya biar kerja tidak lelet kerja aja kan gitu.
0: Oke, jadi kalo bukan yang nyandu.
1: Kalau sarapan, mama enggak pernah nih sarapan.
0: Enggak pernah sarapan?
1: Enggak pernah, mama sampai jam sekiannya yang harus Abi Zohor yang bermakan nasi.
0: Oke, jadi kayak intermittent fasting gitu ya. Jadi sampai jam 12 tapi paginya minum kopi. Terus cuma minum air putih kali mah ya sampai
1: air
0: jam 12
1: putih, air putih yang aku apa ya. Sekarang ini kan penting panasnya mama palingin dengan buah. Kadang mikmat jus buah.
0: Jadi makan jadi berat jam. Makan beratnya itu di jam 2 gitu ya.
1: Tetap, kalau makinnya
0: jam 2, jam 12.
1: Kalau sorenya kalau pengen makan-makan, kalau udah lewat jam 8 malam mama enggak makan lagi.
0: Oke, mirip dengan intermittent fasting ya, fasting ya.
1: Alhamdulillah.
0: Aki terima kasih.
1: Kita bisa menerapkan untuk badan kita sendiri, Aki kita terapkan lah kan. Nafsu itu bisa dilawan, tapi dengan cara kita pelan-pelan untuk melawan nafsu itu kan.
0: Benar, oke lah ma. Nak dengar lagu apa nih?
1: Hari pagi ini mama minta mutiara hidupku.
0: Mutiara hidupku, ya.
1: Salamat, terutama buat Julia, anak mama yang cantik. Salam tak salam kopat selalu, untuk Julia. Untuk Bang Iing juga yang lagi sibuk-sibuk Ria di tokonya. Semoga laris manis.
0: Amin.
1: Dapet yang barokah. Kita cari yang barokah yang penting kan. Walaupun sedikit yang penting barokah. Buat kakek kakak murah, buat Bang Yan kita doakan semoga kita tidak ada penyakitnya juga, biar kita gabung lagi ya kita. Buat Fitri di Sri Menanti, buat Ibu Mary di Airmes, buat Pak Brahim juga, buat Ko Ayung, buat Ako Ayah, peserta Umudanya juga, buat Bang Bujan di Pinang Sebatang, buat Pak Dairi, buat Bu Marni yang di, dia itu masuk RW ya?
0: Iya.
1: Nah, Bu Marni juga, saya mau beraktivitas. Pokoknya yang lagi beraktivitas sama beraktivitas, yang lagi mungkin lagi baru sarapan, selamat menikmati sarapan paginya. Buat yang lagi siap-siap sayang kecintaku, selamat beraktivitas sama cinta. Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah SWT dari mara bahaya kita semua.
0: Oke. Okay.
1: Kita mendoakan juga buat keluarga besar mama juga. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Adi Mama Rati Predi ya, ternyata di jam minum kopinya itu di pagi-pagi sekali ya, di masuk subuh gitu mah ya konsumsi kopinya. Dan di sini kita punya informasi nih seputar dokter yang mengungkapkan waktu terbaik minum kopi yang mana ini bisa memberikan manfaat untuk kesehatan kita. Kalau setelah Mama Rati siapa lagi nih kira-kira ya, pengen tahu jam minum kopinya jam berapa ya. Perempat selamat pagi, berubat.
2: Halo pagi bersama siapa ini?
0: Ini Ega.
2: Oh, Sus Ega ya?
0: Iya, Sus.
2: Saya, boleh saya panggil Sus atau Dok?
0: Jangan dok dong, sus.
1: Suster ya.
0: Saya bukan suster, saya juga bukan dokter.
1: Suster cantik.
0: Suster ya.
1: Apa temanya ini, suster cantik?
0: Ini seputar jam minum kopi nih, kakek.
1: Oh, saya sekitar jam 6.
0: Jam 6 pagi.
1: Ya.
0: Terus selain jam 6 pagi, sore atau siangnya ngopi lagi nggak nih?
1: Kadang-kadang tengah hari ngopi lagi, sore ngopi lagi.
0: Wah, tengah hari ngopi, sore ngopi, malam ngopi nggak?
1: Ngopi.
0: Wah, 4 kali sehari nih.
1: Ada kopi kita ngopi, nggak ada kopi kita sepi.
0: Nggak ada lo, nggak rame gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke lah, jadi berarti sehari 4 kali ya?
1: Iya.
0: Pagi, siang, sore, malam, baiklah kalau begitu. Nak dengar lagu apa nih, kek?
1: Mau aku pantun dulu.
0: Silakan.
1: Riu kumbang, riu lebah madu, dari tim kembang laki bini. Kalau berjuang takut maju, tima dilimbang yang kut kumpeni.
0: Waduh, macam-macam tuh. Oke lah.
1: Satu lagi ya.
0: Apa lagi?
1: Berbaktilah kepada Nusa agar kita bisa merdeka. Belajarlah hidup susah agar kita sudah terbiasa.
0: Oke, belajar hidup susah biar terbiasa ya. Ya, terima kasih kakek. Enak dengar lagu apa pagi hari ini?
1: Kalau ada, Tajuk Bergoyang.
0: Apa? Tajuk Bergoyang.
1: Ya.
0: Oke, ditunggu.
1: Salam-salamnya sama yang dari Pan 9 tadi, atau dari Pagarawan yang lagi berbunga-bunga. Tahu lah kan siapa yang lagi berbunga-bunga.
0: Siapa ya?
1: Untuk yang di RY,
0: Cimole, si cantik.
1: Untuk Putra Sambas, untuk Zulkro, untuk Ibu Fitri, untuk Ibu Ma di BTN atau di RY, untuk Kwayau, untuk atau Zezi, untuk Pak Ibrahim 86, untuk Ibu Amina di Labu, untuk Ibu Sinta di Berwas, untuk Ibu Jati di Pugul, untuk Pak Sulaiman, untuk Mangacong di Simpang Mapur, untuk Pucuk Ubi di Mapur Melintang, untuk Ibu Mary, untuk semua-semua lah dari A sampai Z. Pokoknya kita belum habis.
0: Okay.
1: Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf seribu kali. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si paling ngopi nih ceritanya ya, karena ngopi sehari bisa sampai 4 kali gitu, seperti pagi, siang, sore, malam. Ya, kembali Predi yang nak bergabung di belakang kakek Sakamura tadi. Kita nak tahu nih, ngopi sehari itu berapa kali ya. Silakan kembali bergabung ke Ega. Perempat, selamat pagi berubat.
3: Selamat pagi, berubat.
0: Oke, ini yuk Fitri, Fitri ya?
3: Yuk Mar.
0: Oh ya Mar, ada salam tadi dari kakek Sakamura.
3: Ya, terima kasih. Mudah-mudahan murah rezeki.
0: Badan
3: sehat, pacar salam-salam.
0: Okay.
3: Terima kasih banyak sama Sakamura, Bapak kakek Sakamura. Lah panen lo mudah nggak?
0: Kek. Oke, kalau Yumar sendiri nih, sehari-harinya itu kalau minum kopi jam berapa ya, Mbak ini?
3: Kami. Kami muatnya jam 5 ya. Kadang-kadang mana sempat kami minum. Kalau minum sedikit, taruh kulit.
0: Simpan lagi, gitu ya.
3: Sambil berjalan kan, ada orang belanja, orang ngatur, kalau asing ya
0: kulit. Tapi itu bikin,
3: duduk.
0: Iya, maksudnya bikinnya berapa kali pun atau?
3: Ya tentu lah, kadang-kadang ada kawan tamu lah ganti kan, lah minum pulih, kadang gue tiga kali.
0: Aduh.
3: Kadang-kadang ada teman, kita ada di ngopi, kamu ngopi kan gak enak.
0: Iya.
3: Jadi kami muat lah sedikit lah.
0: Oke lah kalau begitu.
3: Mau kawan banyak kan?
0: Ya tentu berarti ya sehari ya. Itu. Oke lah kawan.
3: Kadang-kadang
0: sampai 2-3 kali kadang ya. 2-3 kali. Ada kawan ngupi-ngupi ya, Gi.
3: Tahu. Bisa kemarin banyak kawan.
0: Alhamdulillah banyak kawan.
3: Alhamdulillah. Apalagi malam minggu tuh kawan anak-anak penuh, kadang-kadang bikin seceret.
0: Waduh, ya.
3: Ngurang pempe, jemput cembedak, bikin rujak suun, kami kita bikin pemakan, nah, kumpul-kumpul.
0: Kayak ngeramai ya.
3: Menari minggu nih, kadang kami ya, anu menantu nih kumpul anak cucu. Nih, kata dia nak bawa ke calo, bawa rusip dari Tebalu Belacan. Kita makan sama-sama emak, au lah, kebawa lah.
0: Oke lah, Pana. Ya, Mak, Bu Marni nak denger lagu apa ini?
3: Sepiring berdua lah, nak ya.
0: Iya, sepiring berdua.
3: Ade tak?
0: Ade. Yang bertinggi, Dede.
3: Salam-salam sama kakek Sakamura tadi. Mudah-mudahan ngudangnya panennya banyak, berlimpah-limpah. Murah rezeki, badan deh sehat. Di kampung kami ini banyak orang meninggal ya.
0: Oh iya, baru-baru nih ya?
3: Ini pagi ini kan deh, umur 50 lebih. Kemarin ada. Tiap okay. Hari, nak.
0: Iya. Nggak tahu ngapain lah ya.
3: Nggak ngapain lah aja lah, nak.
0: Nah, sudah waktunya.
3: Deh, Mama Rati. Salamak, Mama Rati. Koayau. Koayung. Sumiyati, Yupitri, Yuria, Bi Ayu di nelayan satu, Mambrahim, Kak Baltim di BTN, Nek Mok di BTN. Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali.
3: Selamat hati-hati nak yo.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Marni yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ya. Mana yang mana katanya kalau kopi itu deh tentu. Pokok sesempat-sempatnya, sesering-seringnya deh ngantol ya. Pokoknya tetap aja ngopi gitu Supredi. Ngopi ayo ngopi. Ya, kalau kita lanjut lagi, Predi, kita akan hadirkan dulu nih untuk lagu permintaan dari Supredi Semuena ya di kebersamaan kita untuk berubat beragam unsur budaya sehat.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

0: angkat belitung ni. Nyah.
1: Selamat pagi, Seprani Sahabat Budaya PMI ataupun Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangka terus meningkatkan kualitas pembinaan Palang Merah Remaja ataupun PMR di lingkungan sekolah. Kepala PMI Kabupaten Bangka Syahbudin yang juga Wakil Bupati Bangka mengatakan PMR punya peran yang strategis sebagai wadah pembinaan generasi muda di sekolah. PMR dia hanya memberikan pertolongan pertama tapi juga menanamkan nilai-nilai dasar Palang Merah, Bulan Sabit Merah Internasional, macam kemanusiaan, kesamaan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, ke kesemestaan. Untuk itu, PMI Kabupaten Bangka telah menggelar orientasi kepalang merahan bagi guru pembina dan fasilitator PMR se-Kabupaten Bangka. Sementara itu, Ketua PMI Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah mengatakan, peran guru pembina dan fasilitator sangat krusial dalam membentuk karakter generasi muda yang peduli, responsif, dan berjiwa sosial tinggi. Demikian kabar Bangka Belitung jam 9.

103,9 perempuan sungai lihat suara budaya Bangka Belitung sepredi ya. Untuk tadi di jam-jam minum kopi, ada yang teratur, ada yang pokoknya kapan bisa menikmati kopi, ya ngopi gitu sepredi. Dan ternyata ya siapa yang sangka kalau ternyata kopi ini juga bisa memberikan manfaat ya, bisa memberikan pengaruh juga, bahkan bisa beri, kayak minum kopi itu pasti berkaitan dengan manfaat umur panjang gitu ya. Peneliti menyarankan ada waktu terbaik ya kalau hendak optimal menikmati hasil kopi. Dan menurut studi terbaru yang dipublikasikan di European Heart Journal, ya minum kopi di pagi hari itu pasti membantu menurunkan risiko kematian akibat penyakit jantung. Walaupun studi ini belum sepenuhnya menjelaskan alasan di balik manfaat itu. Salah satu dugaan adalah bahwa minum kopi di sore ataupun malam hari ini pasti mengganggu ritme sirkadian ataupun jam biologis tubuh sepredi. Dan ini adalah studi pertama yang mengevaluasi pola waktu konsumsi kopi dan dampaknya terhadap kesehatan ya, seperti diungkapkan oleh peneliti utama sekaligus direktur pusat penelitian obesitas di Tulane University New Orleans gitu ya. Dan dalam penelitian ini para peneliti membandingkan dua pola konsumsi kopi, yaitu hanya di pagi hari dan sepanjang hari. Ya hasilnya sepredi, dibandingkan dengan orang yang minum kopi sama sekali, mereka yang hanya minum kopi di pagi hari itu punya risiko kematian dini akibat berbagai penyebab 16% lebih rendah. Ya, sementara risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular tercatat 31% lebih rendah. Sebaliknya, mereka yang minum kopi sepanjang hari tidak menunjukkan penurunan risiko yang serupa. Jadi temuan ini pun tetap konsisten ya, meskipun para peneliti sudah memperhitungkan berbagai faktor lain seperti pola tidur, kemudian usia, jenis kelamin, ras, etnis, pendapatan, tingkat pendidikan, aktivitas fisik, kualitas diet, serta kondisi kesehatan seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Selain itu sepredi, baik kopi berkafein ya ataupun tanpa kafein tetap memberikan manfaat serupa bagi peminum di pagi hari. Tapi penting diingat bahwa penelitian ini bersifat observasional, artinya studi ini pun belum pacak sepenuhnya membuktikan hubungan sebab akibat gitu sepredi ya. Itu dia ternyata ada waktu terbaik untuk minum kopi yang bisa memberikan manfaat kesehatan untuk tubuh kita.

dengan

Reza Brandon saat ini kalau di penghujung waktu ya, nganti pada di kesempatan hari ini di awal pekan tanggal 10 Agustus 2026, dan berikutnya di Bang Wanda nganti pada sampai kelar di jam 3 sore. Untuk Tuku Ega pamit, terima kasih untuk kebersamaan, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: cerita lagu nih Mayo. Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah datanglah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom.
0: Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
2: Kamu ya Mayo. Kau lagi Rom.
0: Lah malak kau aku dah.
2: Denglah dompet kau tuh. Lalu kau buang bela. Dek disu ada isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yalah Pona, kita kemana nih?
0: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
2: Hau, asa minta bayar ade kamu jiku Mai.
3: Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat Mai, perut lapar nih Mai.
0: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
4: Nak beli kue, Dek.
0: Au, Bi.
2: Oh, au lah, Bi, Bi. Emang nak beli apa?
3: Tapi banyak kue, Bi, nih. Mau diwe, Bi, oh.
4: Au lah, Dek, Dek. Ada yang muat. Tapi, G, banyak. Kurang nitip.
0: Nyaman, Rom, Rom.
2: Nyube, Mai, bagi kue. Udah gasari nih, Mai, yuk.
0: Nyaman, Rom.
2: Dia usah noegak nyemuk nyaman nah. Kelapa kok dadek, Mai.
0: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom? Neha, nyaman.
2: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi kok gak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Dimana ya, Pok, buat Nabi? Nyaman gak gue, Pok, Nabi?
0: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
2: Oh, Bi.
0: Apa ya?
2: Kue yang dijual nih, kue askite gak leo?
4: Awak lah. Kue bangkak gale nih. Ada apem, kroket.
2: Mantap rom.
4: Yot, nih lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade. Pantiau ade.
2: Lembut ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan biok. Mati lah biok kelakan keracun.
0: Nyapok ngeracau gak rom. Awak lah lama berjual kue nih biok.
4: Pun kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
0: Kue ini lah, Bi, nih, Bi, oh.
2: Ngapain, Bi, tak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
4: Berjual lah, kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
0: Kue-kue kita, nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
4: Oh, ni anak. Menukan kita, siapa lagi, nak nyagi, ya?
2: Oh, Bi, men kami nak belajar buat kue ni, jadi tak, Bi, oh. Kau ni nak buat kue apem ni, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ni, asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
0: Nak-nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
2: Oh suku ayo ku be Mai. Ka denger Bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men Bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan Mai.
4: Ka nyupa Bi ge.
2: Dek Bi, sape tahu kita dek tahunya Bi umur.
0: Aduh Rom, Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
2: Yo Bi, hitunglah, berapa? Kenyang gue Mai.
4: Berapa ya kak makan semua ya nak?
2: Berapa ya kak Mai?
0: Ku, lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
2: Lima? Banyak, Ngaruh, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lima, Mayo. Ku, gayanya 18.
0: Wah, Rom, Rom, Rom, Rom.
5: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh ngelawan. Aok bener nian Mai, Rob mape kata ika tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan ketak. Jadilah, oh, kue biasa yang renyap lah gue kayak Mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu, ngentap, ingin-ingin nih, kayak gancah kupai.

Ya baik Sobat Budaya, di kesempatan kali ini bersama saya Wandason Alhamdan. Baik, kali ini Sobat Budaya, kopi itu udah hanya nikmat diminum kok Sobat Budaya. Tapi ini kalau di Nusantara udah hanya biji kopi yang bermanfaat, yang bisa dikonsumsi. Nah, daun kopi Sobat Budaya, atau kawah. Iya, kawah gitu. Nah, ini sudah banyak dinikmati sebagai teh kawah contoh. Tapi daun kopi muda ini juga segar dan enak diracik jadi urap sayuran Sobat Budaya. Nah, cuman nih rasa kira-kira. Jadi para peneliti percaya bahwa daun kopi atau tanaman kopi ini secara ilmiah juga mempunyai nilai tinggi, terutama biji ya. Nah, biji kopi ini merupakan isi dari buah yang dihasilkan oleh tanaman perdu kopi Sobat Budaya. Namun para peneliti di Royal Botanic Gardens Kew London dan Joint Research Unit for Crop Diversity Adaptation and Development di Montpelier ini percaya bahwa daun tanaman kopi itu bisa menjadi minuman sehat sebagai saingan kopi dan teh hijau atau teh hitam Sobat Budaya. Sementara daun kopi sendiri kandung kafein lebih rendah dan rasanya itu tidak sekuat biji kopi. Nah Sobat Budaya, di Indonesia daun kopi dikenal sebagai kawah, dan minuman dari daun kopi ini yang dikeringkan dikenal sebagai teh kawah. Itu minuman teh ini, teh daun kopi ini populer di Sumatera Barat. Ini seperti yang disebutkan oleh Dr. Aaron Davis, ahli kopi dan juga botani di Kew Garden. Teh daun kopi ini juga populer di Sudan Selatan, di apa namanya itu, Ethiopia Sobat Budaya, sampai ke Inggris sejak 100 tahun silam. Dan dia menyebutkan bahwa kandungan antioksidan dalam daun kopi ini lebih tinggi dari teh hijau dan teh hitam. Jadi daun kopi Arabica ini juga banyak mengandung mangiferin, zat kimia, di mana zat kimia ini biasanya diekstrak dari biji mangga karena kayu akan manfaat sehat. Nah Sobat Budaya, mangiferin yang banyak terkandung dalam daun kopi, daun kopi Arabica ini mampu mengatasi peradangan, juga mencegah diabetes, kenaikan kolesterol darah, dan juga melindungi sel-sel otak. Di jalur Padang sampai Bukit Tinggi Sobat Budaya, ada beberapa tempat yang menyajikan teh daun kopi ini. Biasanya disajikan dalam mangkuk dari batok kelapa dan juga harganya relatif murah. Namun di kawasan Ubud itu ada beberapa juga rumah makan yang menyajikan menu urap daun kopi. Ya ini kalau urap, tahu kan urap biasa ya, pakai ape bayi macam tua. Nah ini dari daun kopi Sobat Budaya, urap. Jadi bukan dibuat sebagai teh tapi sebagai sayuran rebus. Bahkan ini juga jadi sajian segar di sawah teras. Apa namanya itu, di Ubud loh Sobat Budaya. Mengingat resort di Ubud ini jadi salah satu resort terbaik di dunia juga yang mengusung konsep alami untuk seluruh properti. Nah Sobat Budaya, daun kopi yang tidak terlalu tua direbus dengan kematangan yang pas, renyah, segar saat dia digigit, disajikan dengan bumbu urap dari kelapa segar parut, cabai dan rempah yang sangat segar. Teksturnya pun sedikit tebal, mirip daun melinjo dengan rasa sedikit sepat, tetapi enak saat dikunyah dengan bumbu urap. Bumbuan tetap bumbu urap tuh Sobat Budaya. Konsep alami dan lokal yang diterapkan untuk seluruh menu, jadi sajian sarapan nih, santap siang sampai santap malam, aneka sate, bebek goreng, pepes sampai jengkol dan petai, serta beragam sambal disajikan juga. Nasi gurih, nasi putih, nasi merah tuh juga. Urap daun kopi yang banyak ditawarkan di kawasan Ubud ini juga disajikan dengan racikan tim chef makanan Indonesia di
Ubud ini Sobat Budaya. Jadi kalau Anda ke Ubud Bali itu Anda bisa mencari ya

Selamat bertemu para pendengar Nok di Belitung, baik Nok di luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku Nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik di pasar. Sebab di Belitung, belum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar, panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami Nok baru, Kupi Manggar.

Biarpun Belitung provinsi baru, tapi kelihatan pembangunan tambah maju. Jalanlah gede, dah gi ada batu-batu. Lanyaman kendaraan nak berjalan laju. Tapi kami pemusik agak lesu. Sekarang musik lah kurang laku. Sebab rega timah dah gilak tentu. Sekaranglah tahun baru. Semua serba baru. Asal jangan bini baru. Nak berlari langkah 1,000, orang bini kejarankan penyapu. Berbini cukup satu, mun kita tak mampu. Sebab bini itu bukan gak sabar nak dek pelutu. Nak dibelikan baju baru, sepatu, gincu, kerabu, agar tetap lagak nomor satu. Mun ada waktu, hari-hari minggu, ajak ke museum melihat batu-batu. Jadi tidak cemburu, biar kita balik dahulu. Tapi jangan cuba-cuba nak berselingkuh, ngasih nanya ke anak-anak, mun kita lah ke rumah penghulu. Jadi kita nak bersatu, bangun Belitung supaya

0: terbang kat Belitung ni.
1: Ya, Sobat Budaya, Pemkot Pangkal Pinang buka peluang CSR untuk percepatan penyediaan rumah layak huni. Dan Sobat Budaya, pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam hal ini membuka peluang seluas-luasnya bagi pihak swasta maupun mitra usaha untuk berkontribusi dalam membantu penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat. Sobat Budaya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim Kota Pangkal Pinang Bartholomeus Soeharto ini mengatakan bahwa kolaborasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility CSR ini sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang agak tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak huni. Dan Sobat Budaya, kata dia, persoalan rumah tak layak huni ini di Pangkal Pinang agak butuh perhatian kepedulian dari berbagai pihak. Pemerintah tak pacak berjalan sendiri sehingga perlu kolaborasi untuk memperluas jangkauan bantuan ke masyarakat. Dan di sisi lainnya, program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS ini yang merupakan program pemerintah pusat juga lah berjalan di Kota Pangkal Pinang dan saat ini lah beroperasi untuk sebanyak 131 unit rumah. Dan ditambahkan juga BSPS ini merupakan program pemerintah pusat, sementara Dinas Perkim Kota Pangkal Pinang berperan dalam mendukung proses pendataan calon penerima bantuan. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: cerita lagu nih Mayo. Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah datanglah rom rom. Dan kayak nyanyi pok rom. Kentut ke pok wales rom.
2: Nah, halong kita nyari mau makan rom. Kue apa gitu?
0: Kamayar Mayo. Kau lagi rom.
3: Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet kau tuh. Lalu kau buang belah. Dede suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan ada duit mai. Yolah pona, kita kemana nih?
2: Cemtulah rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai. Kita ke situ bayo, yo pat-mat mai, perut lapar nih mai.
2: Oh lah rom, makan kue belah kita rom.
4: Nak beli kue dek.
2: Au bi.
0: Oh au lah bi, bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau di kue bi o?
4: Awak lah dek, dek. Ada yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
2: Nyaman rom, rom.
0: Nyubi mai bagi kue. Naga sari ni mayo.
2: Nyaman rom.

0: Kelapa kedadek, Mai.
1: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi aku gak nyobain kerukin ya, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat Nabi? Nyaman gue, Pok, Nabi.
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
0: Obi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue askite gak, Leo?
2: Aok lah. Kue bangka gale nih. Ada apa? Kroket.
0: Mantap, Rom.
2: Yot, nih lepet ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade. Pantia ade.
0: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa atau kan biok. Mati lah bi kelakan keracun.
1: Nyepok keracau gak, Rom. Oh, lah lama berjual kue nih biok.
2: Kone ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue ini lah bik nih, oh.
0: Ngapain bik gak berjual kue lain, bik? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih, dek kalah nyamana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
2: Oh, niana. Menukan kita siapa lagi, nak nyagi ya?
0: Oh, bik. Men kami nak belajar buat kue nih, jadi dek, bik, oh. Kau nih nak buat kue apem nih, bik. Dek pacak lah kue buat kue nih. Asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, bik.
1: Nak kok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue puli.
0: Oh suku ayo kue Mai. Kadang ngerbi tadi ngomong sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan Mai.
2: Kanyu pabi ke.
0: Dek bi, sampai tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cem nih Rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
2: Berapa ya kak makan semua nak?
0: Berapa ya kak Mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lime jadi bi, ku bi.
0: Lime, banyak, berapa, banyak, Rom? Epok Mai lime, Mayo. Ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, Rom, Rom, Rom.
3: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian Mai, Rob mah PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan getak. Jadilah, oh, kue gak seng renyap lah gue kayak Mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu, ngentap, ngingin-ngingin nih, kayak gancah kupai.

Ya baik sobat budaya, tahukah anda bahwa untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah ya di wilayah kepulauan seperti misalnya Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau. Nah ini sobat budaya, pemerintahnya berfokus pada digitalisasi juga, penguatan legalitas seperti NIB dan juga hak kekayaan intelektual atau HKI, serta juga akses ya, akses dalam hal ini pembiayaan daerah. Dan sobat budaya, Kepulauan Bangka Belitung sendiri di mana pemerintah daerahnya menyediakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, itu yang pasti, serta juga ada platform ya, misalnya Sidulang Bubble seperti itu. Ini sebagai pusat data statistik rekapitulasi etalase digital bagi apa pelaku usaha gitu ya, sobat budaya. Nah, ini berguna tentunya sehingga mudah orang untuk mengetahui. Nah, lalu yang dibutuhkan tentunya sosialisasinya ya, Sidulang Bubble ini agar diketahui masyarakat luas gitu. Ya karena ini kalau dilihat ya, yang memuat juga data-data UMKM di dalamnya sobat budaya. Dan ini tentunya lengkap ya dengan alamatnya dan lain sebagainya. Ini pencarian data UMKM di Kepulauan Bangka Belitung ya, ini dapat anda lakukan sebetulnya di sini ya sobat budaya. Anda tinggal pilih kabupatennya, terus juga semua kecamatan itu semua kabupaten, semua kelurahan, sektor usahanya apa, dan pilih kelas usahanya begitu ya. Itu per wilayah juga ada begitu ya. Dimana ya ini tentu diharapkan juga update terus ya dari data ini. Yang kita harapkan seperti itu. Tapi ini nggak tahu nih ya. Wah terakhir 2021 berarti nggak update. Nah ini website ini tentunya harus ini menjadi perhatian ya, mengingat ya ini penting tentu untuk keberlangsungan UMKM ini, apa atau mungkin webnya ini yang dibuat tahun 2021 ini lengkap, ini jumlahnya sobat budaya ya, ini dapat anda lihat semuanya gitu. Dan ini memang sebetulnya memang memudahkan begitu, bisa melihat per wilayah gitu ya, grafiknya UMKM-nya dan sektor usahanya apa juga. Jadi kalau anda berkunjung ke Bangka Belitung sebetulnya tinggal dibuka saja web ini ya, di data UMKM bubble.pro.id gitu, Sidulang gitu. Sobat budaya. Yap. Ini Sidulang Bubble, sistem informasi data tunggal UMKM berdaya dan berkembang.

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Duh, pagi mai, kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Kone nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Aduh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penen palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, menak ya pok, jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang ku nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik sobat budaya, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan zuhur dan kita break sejenak. Kita lanjutkan dengan instrumentalia. Dan untuk anda sobat budaya, jangan kemana-mana, tetap di perempat RRI Sungai Liat. Kali ini ada suara Ike Nurjana, Munafik.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Alang di buku buluh, seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
1: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan, sambutlah salam dari kami. Buat menghibur tuan dan puan.
0: Hendak dimasak dalam loyang, lagu dibuka, joget putih pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Bos.

Ya baik Sobat Budaya, selanjutnya kita ikuti Suara Budaya Nusantara, disiarkan langsung dari RRI Pro 4 Jakarta.

0: Waro taragia iri sora cumaru emada temite imesi porayamo.
1: Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Juriti ya di hari ini ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan Pro4 di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas. Kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRI Net ya, dan juga pendengar Pro4 ya, mudah-mudahan sih buat pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya. Di hari ini hari Senin kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro4 Manokwari, pendengar Pro4 pemirsa RRI Net ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Pro4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran Sanggar Tari Eriantos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti ya Bang Po, pendengar Pro4 pemirsa RRI Net bisa menghubungi Pro4 Jakarta ataupun Pro4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro4 pemirsa RRI Net sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro4 Network. Pro4 Manokwari ya di Pro4 Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan juga Perompat Manokwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perompat Manokwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo, salam kenal.
1: Siap, salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh, sudah mulai kekeringan kering. Ya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas ya. Mulu gitu.
2: Kita rindu hujan.
1: Tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran ya. Kapan ya panas ya, giliran kasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini itu dari berapa lama, dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamennya di Manokwari. Waktu itu masing-masing suku membuat mereka punya apa sanggar. Grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen, itu artinya triton atau kulit. Dia itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh, gitu. Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segi tiga ya, bentuk kerucut itu. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup tari Irianto dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku Wenamil, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Yeah. Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Wenamil, Irian, ya Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
2: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
3: Ya iya.
2: Nah, tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya. Nah, dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
3: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar, sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai

0: bisa tersalurkan bakat, mereka ya, punya bakat-bakat di situ, walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
1: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada, Pak?
0: Ya, di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang yang sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya kan? Sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran, betul, tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa

0: mungkin diharapkan pemerintah juga ikut andil begitu ya Pak ya, untuk ikut melestarikan juga gitu.
1: Betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan ya.
0: Nah untuk saat ini Pak, yang belajar di sanggar itu dari mana saja Bapak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
1: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an itu minatnya itu ya, itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka, sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
0: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya,
1: betul,
0: generasi muda.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
1: Betul. Yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi, berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan, dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah tarian Papua itu kebanyakan itu juga tangan. Jadi orang Papua tuh lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol, itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita anggap itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Atau apa kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu?

0: mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu. Nah, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan, ya seperti itu.
1: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya.
0: Iya, jadi tari itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan.
1: Terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita Pak?
0: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa ini kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya disanggar selain tarian, tapi kita juga buka musik ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana. Sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih, yang ada di Papua Barat atau secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka tuh bisa tersalur dengan baik. Dan ketika waktu latihan kita berjalan, itu memang sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di sanggar, sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
0: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu, kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu, bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan baik geraknya, tata busananya, make upnya dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa, kompetisi atau non kompetisi.
1: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Iriantos?
0: Iya.
1: Nah, ini
0: banyak
1: sudah
0: tari yang saya ciptakan.
1: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya, atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
0: Ya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa ketika kita pisah menjadi provinsi Papua Barat itu Rianto selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi, tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut. Bahkan ke luar negeri, kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
1: Jadi memang ya, sudah melalang buana ya Bapak?
0: Iya.
1: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
0: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
1: Oh, rambut
0: dengan,
1: juga ini?
0: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek gitu.
1: Oh.
0: Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya. Gitu.
1: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya?
0: Dan iya.
1: Memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya?
0: Iya.
1: Nah kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
0: Iya, jadi Sanggar Irianto sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan. Pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
1: Baik, ya. Jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau dari RRI sini ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
0: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari. Untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari ini Makassar ada. Jadi
1: iya,
0: iya, kita semua suku ada di dalam sanggar. Dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya karena budaya itu merupakan sebuah akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah, atau kita akan kehilangan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
1: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak. Dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
0: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa. Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya. Sehingga identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
1: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya Pak, hanya divariasikan saja.
0: Iya, gitu. Hanya kita kembangkan geraknya saja.
1: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas Pak?
0: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka itu mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah promosikan itu buat YouTube dan TikTok seperti itu.
1: Karena mungkin kan memang para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di Sanggar ini?
0: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di Sanggar Belajar Budaya ini, itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Nah, kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di Sanggar. Dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua, mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih, ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi bagi masyarakat. Mama-mama kita yang jual pinang ya, itu bisa tersampaikan juga. Betul. Di
1: mungkin
0: situ
1: harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah masa menunggu event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada ya, gitu ya Pak ya.
0: Betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di dalam percetakan, hanya kan seniman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang, artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pusat-pusatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda yang masuk ke dalam, dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya Pak ya?
0: Iya, seperti itu.
1: Tidak hanya melestarikan, tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya Pak.
0: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional, juga tentunya mengarahkan anak muda ke positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak, nah ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial, atau tetap dari mulut ke mulut, atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan ya, kita tetap seleksi gitu. Nah, ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
0: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya, selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring generasi muda itu lewat, selain lewat media sosial, tetapi juga kita lewat pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar, dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada, dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan, tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung. Dan ketika mereka bergabung, ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung, sekarang sudah ikut bergabung. Nah, ya, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar, seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh Pak, kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di Sanggar Irianto ini.
0: Iya, jadi manfaat itu selain menari, tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka adalah mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jati diri ya Pak.
0: Ya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan, dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga dia menyadari bahwa diri saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama seperti itu. Sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya yang tidak baik, itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya Pak ya, iya, di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya Pak ya. Nah, mungkin bagaimana Pak saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih Pak alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya, tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari. Tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah, kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua ya itu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya, solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu-satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu, atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk berburunya. Nah, ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih. Itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu. Tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus, maka akan terjadi perburuan liar di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat ya, budayawan, seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih, dan kita buat imitasi. dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah, untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang tergantung jenis tariannya,
0: jenis
1: juga.
0: Jenis tarinya.
1: Nah, ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran, kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini, bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos, ya alamat kita di Jalan Pahlawan, depan Taman Makam Pahlawan. Itu bisa langsung ke sana untuk mendaftar. Tetapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
1: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu, Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
1: Sanggar Seni Iriantos. Ya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya, bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di Jalan Percetakan tadi ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
0: Iya. Okay. Kita berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: seni budaya,
0: ya, seni budaya. Tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya, dan sekolah-sekolah ini paling tidak harus
1: kolaborasi juga,
0: iya, banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada. Sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi ya, memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya, Pak ya.
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah, untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga, Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya.
0: Ya.
1: Nah, kalau ini
2: Kak Kartika, mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58. Iya.
1: Jadi langsung ini aja.
2: Ya, mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin, silakan.
1: Ya, Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Iriantos ini ke pendengar.
0: Baik, harapan kita bahwa Sanggar Iriantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
1: manfaat
0: bagi diri, ya. Kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada. Ya, secara khusus ke Iriantos, di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu. Dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan
2: bermasyarakat. Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Artika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya, di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar berita Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Berita jam 14.
2: Abang Pak, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pembangunan gedung baru program sekolah rakyat di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Banten ditargetkan rampung pada 31 Mei 2027. Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan dua sekolah rakyat gelombang pertama tersebut dibangun dengan skema bangunan baru oleh Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan dana APBN. Sekolah rakyat di Pandeglang berlokasi di Kecamatan Cadasari dengan luas lahan 10 hektar, sedangkan satu lainnya berada di Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak. Pemerintah Provinsi Banten terus mempercepat pembangunan kedua fasilitas pendidikan tersebut untuk membantu menekan angka putus sekolah di Banten. Hampir sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Ya baik, selamat siang jelang sore untuk sobat budaya semua ya. Ini di sesi terakhir kebersamaan kita setelah tadi kita lah dengarkan dari RRI Manokwari yang berkolaborasi dalam siaran berjaringan bersama RRI Perempat Jakarta, sobat budaya dalam suara budaya Nusantara. Nah, untuk sobat budaya semua di kesempatan siang ini mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, pantau terus laju kendaraan, selamat sampai tujuan. Insya Allah, mudah-mudahan itu yang terpenting. Dan sobat budaya, di kesempatan kali ini ya, kita di sesi terakhir kebersamaan kita di Begaya Beragam Budaya. Aku akan hadirkan informasi budaya tentu untuk sobat budaya semua. Selamat siang semuanya yang baru bergabung. Dan makasih yang terus stay di Perempat RRI Sungai Liat di sore siang jelang sore ini ya. Okay. Dan baiklah, masih dengan sajian lagu-lagu hiburan saya hadirkan juga untuk sobat budaya semua kali ini. Kita dengarkan dulu nih, Zapin Melayu dari Lesti.

Ya baik Sobat Budaya. Nah, menuju 17 Agustus di tahun 2026 ini, ratusan talenta terbaik dari 30 provinsi di Indonesia, Sobat Budaya, resmi memulai masa karantina mengikuti Gita Bahana Nusantara atau GBN 2026. Nah Sobat Budaya, kegiatan ini persiapan yang intens bagi tim paduan suara dan juga orkestra di nasional untuk tampil pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 2026 nih. Dan Sobat Budaya, pembukaan pembinaan GBN 2026 ini dihadiri langsung ke Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon. Juga peserta yang terpilih mayoritas tuh mahasiswa berusia 16 sampai 23 tahun yang lolos lewat proses audisi ketat di tingkat daerah maupun nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon juga menekankan bahwa peran GBN itu bukan sekedar hanya nyanyi lagu kebangsaan bayi, melainkan juga ikut menghayati nilai-nilai perjuangan yang terkandung di dalamnya. Dan diharapkan tentu ini bukan hanya untuk menyanyi, untuk melantunkan lagu-lagu kebangsaan kita Indonesia, tapi juga untuk mengobarkan semangat perjuangan dan juga mewariskan tentu nilai-nilai dari apa yang jadi semangat di balik peristiwa lagu-lagu tersebut. Tentu diharapkan para peserta ini yang semuanya itu adalah generasi muda yang terpilih, ini bisa menjadi duta-duta budaya di daerah masing-masing dalam posisi mereka di bidang apapun nantinya. Dan Sobat Budaya, sementara itu konduktor GBN 2026 Vincent Wiguna menjelaskan bahwa materi latihan tahun ini dirancang untuk mencerminkan kekayaan budaya Indonesia lewat beragam lagu daerah, juga aransemen sampai instrumen musik yang dipakai. Dan dia optimis tema pacak menyuguhkan penampilan terbaik di hadapan presiden dan juga masyarakat luas. Dan prestasi dari apa yang baik ini menunjukkan kekayaan, menunjukkan mencerminkan Indonesia, dipilih lagu-lagu yang sangat beragam dari berbagai daerah, lagu-lagu nasional juga aransemen yang begitu beragam, instrumen yang sangat beragam. Dan ini tentu dirasakan ini jadi satu cerminan untuk betapa kaya Indonesia nih Sobat Budaya. Antusias juga tinggi ini ditunjukkan oleh peserta, salah satu Vimala Kumari, mahasiswa yang rela menempuh perjalanan jauh dari Beijing, Tiongkok demi ikut karantina nih. Dan dia ngaku bangga dapat berpartisipasi langsung dalam perayaan sakral kemerdekaan di tanah air. Dan selama masa karantina, Sobat Budaya, para peserta ini tidak hanya ngasah kemampuan vokal dan juga musik, tapi juga menjalani penempatan disiplin, penguatan mental, sudah itu juga pendalaman wawasan kebangsaan untuk menyatukan harmoni sebagai wajah persatuan Indonesia. Nah Sobat Budaya, nanti juga di lagu-lagu daerah, mungkin tidak lagu daerah Bangka Belitung salah satu mungkin yang akan dinyanyikan ya, di Gita Bahana Nusantara ini atau di Istana Negara pada saat perayaan 17 Agustus HUT kemerdekaan, mungkin saja. Tapi ya tentu itu harus dikomunikasikan ya, dan komunikasinya itu ya harus jauh sebelumnya mungkin 1 tahun sebelumnya. Kalau untuk tahun depan, nah komunikasikan tahun ini gitu. Yang mengkomunikasikan siapa ya, pemerintah tugasnya begitu ya. Jika memang lebih perhatian ke sana, karena saya lihat juga dari salah satu tayangan liputan di televisi itu ada Putri Indonesia juga, Putri Bangka Belitung juga, asal Bangka Belitung, Sabrina Leonor juga diundang dan akan menyanyikan juga beberapa lagu ya dalam kegiatan di Istana Negara nanti. Wow, seru kan? Apakah mungkin Sabrina akan menyanyikan lagu Bangka Belitung? Ya belum tentu, belum tahu juga gitu ya. Tapi yang jelas, mari kita dengarkan dulu suara Sabrina. Berikut ini seni budaya kita ya.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, menak ya pok, jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Ya baik Sobat Budaya, masih Anda bersama saya Wanda Sona Alham dan kita masih di Perempat RRI Sungai Liat, masih di Bergaya Beragam Budaya. Nah Sobat Budaya, kita tunggu baik lah di momen 17 Agustus di tahun 2026 ini. Nanti ada kejutan apa di Gita Bahana Nusantara yang akan juga mendendangkan lagu-lagu daerah seluruh Nusantara, begitu Sobat Budaya. Kalau dulu tahun berapa itu pernah baju pengantin khas Bangka Belitung modifikasi yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo, ya itu jadi kebanggaan juga. Nah bukan gak mungkin satunya mungkin lagu daerah Bangka Belitung nanti akan di kumandangkan juga di apa obade pada saat sesi obade atau dinyanyikan oleh orkestra Gita Bahana Nusantara yang saat ini mereka sedang karantina ya, sedang latihan sobat budaya menuju 17 Agustus 1945, hari kemerdekaan diperingati di tahun 2026 ini. Oke, kali ini kita ke Aceh ya, ada De Arul nih. Tia Monica.

Ya baik Sobat Budaya, tidak terasa ya, kita lah di penghujung waktu dan ku Wanda Sona Alham juga harus pamit undur diri. Nanti Kak, makasih Kak Lasti di perempat RRI Sungai Liat, dan selanjutnya diganti ke kawan ku Nina. Dan baiklah Sobat Budaya, ku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat

0: 4 FM, Suara Budaya
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Halo sobradi sahabat budaya dimanapun nih kak berhade. Setempo lagi kita diberincap dari sore negi nganti kak. Wah hai sampai ya tike ku yuregina disini sampai jam 5 kelak pradi. Yo topik lomba Agustusan apa yang paling nih kak tunggu. Yo halo berincap dae.
1: Halo berincap berdae sayangku cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamaku cintaku, Mama Rati di Pagarawan. Apa kabar?
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu Akbar, luar biasa walaupun hardang.
0: Iya, Masya Allah menyala. Hardang. Panas.
1: Tidak apalah, betul dari dada.
0: Oh, Nian. Apa yang tema? Jadi tema

0: kami yang dari Bisalun disuruh Pak Wai.
1: Wah, jadi jadi peserta.
0: Ikut dari kami itu kan kecil-kecil, kita dari Bisalun ini digabung jadi satu satu kesatuan jadi Kecamatan Merawang.
1: Wah, semangat Mama, jangan sampai pingsan.
0: Semangat, semangat, semangat. Umur boleh tua, semangat tetap muda.
1: Semangat 45 Bu kok.
0: 45 orang dulu yang perjuangkan. Biar tumbuh-tumbuh
1: darah,
0: kita tinggal meneruskan perjalanan yang belum terlaksana seperti kita memerangi narkoba.
1: Oh iya, oke. Pokok harus tahan panas, sudah menyala.
0: Insya Allah kalau kita niat ikhlas, insya Allah akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Oke. Oke, Mama mau lagu apa, Ma?
0: Judul lagunya Terhasut.
1: Terhasut.
0: Terhasut
1: oleh
0: siapa? Mama buka di YouTube soal lagu tengah ngetren tahun 2006 nih.
1: Oh, Terhasut judul. Siapa nyanyi, Ma? Basenga.
0: Penyanyi itu enggak, dia cuma Mama nengok di TikTok atau di YouTube ada judul lagu Terhasut. Kalau Mama buka tuh segar dengar lagu atau gimana lah itu kata-kata atau bentuk kan.
1: Oke lah pun, siap lah pun, Terhasut pokoknya.
0: Oke, kita kasih salam buat PPNRI Perempat. Walaupun harga-harga tetap semangat.
1: Kan karena
0: buat dulu ya, saya bikin paku. Dan juga buat di Pak BRT juga mendoakan Bang Yan kita. Semoga kita sembuh juga laporan rumah, kata informasinya.
1: Oh, lak keluar.
0: Pun jawab. Lagi harga-harga juga. Tapi dia tuh orang cool. Orangnya cool orangnya.
1: Oh, Nian, sedongnya. Oh,
0: Bang Iing.
1: Bang Iing.
0: Buat juga kakek kita jaga murah. Buat aku ayah, aku ayah. Mampu jangan bikin hambatan. Bang amat kita yang lagi panas-panas dapat duduk di pinggir pantai kalau soalnya orang tak dapat dari pantai kan?
1: Oh Nian.
0: Bang amat juga Pak Ibrahim, Bu Mary, Bu Disumi, Bu Marni, buat Fitri di Terminasi. Kami ini ada rencana kalau pengen yang mama ikut lah, nak jadi refreshing lah
1: sesuatu. No. Kemana? Kemana, Ma?
0: Pantai lah, Insya Allah.
1: Oh, ke pantai, ya. Oh. Tapi ngomong-ngomong, Mang Amat, Mang Yan lah keluar dari rumah sakit, oh?
0: Bang Yan.
1: Mang Yan,
0: Ya, katanya informasi dari Julia.
1: Lalu di rumah berarti, oh?
0: Di rumah sekarang, mudah-mudahan. Jaga-jaga makan, Bang Yan, jaga-jaga kesehatan, karena kita sudah tidak muda lagi, tapi semangat harus muda.
1: Oke, siap.
0: Ya, Mama. Pokoknya cuma Mama, buat pemerintah ini, berada. Salam sehat, salam kompak selalu. Buat yang lagi cantik, salam sayang selalu dari Mama.
1: Oke deh. Tapi
0: sayang dulu.
1: Iya, Mamaku.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mama Rati di Pagar Rawan. Wow, luar biasa Mama Rati ikut jadi peserta pawai indah di Pangkal Pinang. Kelak, oh, dari PKK Merawang.

0: Kang, acara Agustusan apa yang paling Ika tunggu-tunggu seperadi? Oh, di Agustusan biasanya di Poi Indah Karnaval. Kalau di Sungai Liat tanggal 19 kayak tanggal 20 seperadi. Entah mendipangkal loh deh, oh. Yuk kita lanjut, halo Berinca Bedae.
1: Halo Berinca Bedae.
0: Ya, Berinca Bedae. Jawab apa?
1: Halo, saya Berinca Bedae. Sama siapa ini?
0: Iya, wahai sampai hati dulu, Be.
1: Oh, wahai sampai hati.
0: Nah, itulah dia yang kutunggu-tunggu.
1: Panas menyeratau.
0: Ade Bu Ma, Bu Marni kita ya.
1: Biasa ya sama rawak macam ni lah.
0: Apa kabar Bu Marni?
1: Alhamdulillah.
0: Panas hardang-hardang
1: nah, panas luar biasa nak.
0: Cuman nek lah Agustusan nonton dak Pawai Indah he.
1: Karena apa? Berjual.
0: Berjual kelak luar biasa dimanfaatkan momen Agustusan untuk mencari meraup cuan no, Mama. Berjual apa kelak ano?
1: Macam-macam lah.
0: Bu, macam-macam. Mudah-mudahan laris manis Tanjung Simpur.
1: Amin.
0: Oke deh. Ya, Bu Marni nak lagu apa?
1: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua dek kenyang.

0: makan.
1: Dek kenyang.
0: Itu sama-sama makan.
1: Wah.
0: Karena zaman sulit. Jadi kita sepiren tuh berdua baiklah.
1: Iyalah puan menak iyalah nek ao. Okelah
0: puan. Kirim sama Mak Rati tadi ya. Amang Brahim.
1: Iya.
0: Juria. Mama Rati, Wayau, Wayung, Di Ayu, di Nelayan, Jumiati di Kampung Baru, di Tinerjana di Kampung Baru, sama Rian, Iwan Kala di Cumpo, sama semoga tugas hati-hati banyak
1: okay.
0: Buat
1: ini. Yuk, lagunya sepiring berdua tadi ditunggu bayi ya, Bu Marni.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih buat sama Ega.
1: Sama Regina nih, Bu.
0: Regina sama.
1: Sama ya, mirip-mirip kok.
0: Hati-hati ya.
1: Yuk, Ibu. Makasih sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, sama-sama, Bu. Yuk. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi tuh sepiring berdua. Wah, segmenku dek kenyang sepiring berdua aja, Bu. Nah, kalau Ibu Marni nawa jual Agustusan nih. Jadi, 17-annya dimanfaatin untuk momen cari cuan, meraup cuan sebanyak-banyak. Nah, Supradi, acara Agustusan apa yang Ika tunggu-tunggu? Halo, Berinca Abdae.
2: Wahai Sampai Yati.
1: Sampai Yati, Adi Yujulia.
2: Julia nih.
1: Molek Mbak Bunga Dahlia. Apa kabar, Ayu Julia?
2: Apa?
1: Apa kabar?
2: Baru bangun tidur nih.
1: Baru bangun tidur. Oh, enggak tahu kan lamanya lah. Lamanya lah hari ini.
2: Warna-warni seperti betet, burung betet.
1: Apa yang apa yang warna-warni? Apa entah. Oke lah pun kalau yuk Julia, apa yang paling ditunggu-tunggu acara 17-an?
2: Acara 17-an?
1: Yo, yang paling ditunggu.
2: Yang paling ditunggu yang panjat
1: pinang. Iya dong. Oh, panjat pinang.
2: Nak nengok apa? Nak ngenawa orang ah.
1: Bukan kayak ku tahu lah kada nunggu orang lulur. Nak nengok orang lulur. Aduh, ya.
2: Kali asa tukan. Yang tunggu toh.
1: Iyalah, ku pada lu.
2: Nih, lomba joget balon. Nah,
1: nak mesen lu kayak amang-amang. Oh, yuk Julia. Ku nak mesen lu kayak amang-amang yang nak ngikut panjat pinang. Jangan lupa kebet kayak karet mula, wok. Seluar. Dek kawa ngelulur. Dek kawa nonton soy lah. Dile ya.
2: Ngelulur yang sempat kemana-mana.
1: Ya mataku soy ningok dile ya. Nya ikat kebet-kebet ano kayak karet ada kebet apa ya ge.
2: Mate ge bintet.
1: Kenceng-kenceng kok ngebet kayak karet dile ya. Ge panjat pinang imang serumun asa ningok orang lomba panjat pinang.
2: Asik kok ni apa lomba-lomba baris-baris lah.
1: Bener-bener.
2: Ternapal seru tuh.
1: Bener-bener.
2: Tapi hari panas nak ni macam mana yo?
1: Hardang dinikmati semangat 45.
2: Mati kelak. Kayak ini.
1: Apa? Kayak apa?
2: Kayak bunglon. Atau belang.
1: Kan kana
2: pulang hah kawin
1: budak-budak sekolah sekarang yang latihan baris nege pukok labu-abu lah warna
2: bukan
1: bukanlah hitam lagi lah abu-abu lah apa
2: alung nengok di Jok Bangka bayi.
1: Oh jangan sih, kita harus mendukung, meramaikan, mensupport bu, biar tambah semangat peserta dituntun. No
2: mati kalau bepayung
1: enggak hal sih
2: ya.
1: Allah pun ayo, yuk Julian, lagu apa yuk?
2: Lagu apa bang?
1: Lagu apa? Abang? Abang apa yang di samping?
2: Lagi teleponan ya.
1: Wih,
2: oh nih jodoh.
1: Jodoh.
2: Oh nih, ini Regina, ada tak lagu?
1: Apa? Yang mana?
2: Ini dia. Tapi tersi remik.
1: Yang mana?
2: Aku cinta kepadamu tak terbatas waktu.
1: Ani Carrera. Itu kan bukan dangdut cintaku. Itu bukan dangdut.
2: dangdut lah tuh.
1: Masa geh?
2: Aau be.
1: Aduh, banyak macam laku.
2: Juliana. Tak terbatas waktu judulnya.
1: Cintaku tak terbatas waktu.
2: Oh lah, untuk Ayu ke Bang Putra.
1: Iyalah, pun ku cari yang dangdut, oh. Oh, mendak deng dangdut, kan kita acara dangdut. Heran ku, kalau bukan lagu dangdut, minta lagu dangdut. Kalau acara dangdut, minta lagu pop, nih lah yang ku pening. Oh, ini ade Happy Asmara, nih cintaku tak terbatas waktu. Akai lah pun, demi Ayu Julia Perez nih. Yuk, salam-salam.
2: Ada salam ya, dari Bang Putra.
1: Iya, salam balik. Jangan lupa oleh-olehnya ditunggu.
2: Dengar tuh Bang.
1: Entah, beh, nyalam-nyalam bayi.
2: Nak ke Bangka, deh.
1: Oh, nyalam-nyalam bayi, bawa oleh-oleh ke Bangka, toh. Aku nak nyubi pemakan Kalimantan tuh cuman yang rasa ya. Ya lah pun, salam-salam ke siapa?
2: Salam. Hah?
1: Salam-salam ke siapa? Yuk, mana ya orang nih? Salam-salam ke siapa? Ya lah nyambung lagi lah.
2: Spesial untuk Bang Putra Sambah. Nah. Soalnya Bang Putra Sambah nih ngomong lah gawin. Udah tuh, siapa tadi tuh Bu Marni ya? Udah tuh. Siapa lagi ya? Bu Marni kayak Putri ya, Bunga Melati, sudah tuh Kelayau, kayak Bangkangin, oh, atau Kakek Sakamura, sudah tuh siapa lagi, oh, Mama Rati, oh, Bunda Mary, Amang Protes, sudah tuh Awazai,
1: iyalah, Ji Amang Protes,
2: apa itu namanya, Pak Abdul kayak Bu Rida, terus Bu Atun kayak siapa namanya tuh? Bu Bang Rido. Bang Brahim 86 kayak Bu Desumi. Yu Amina lah Bu, oh. Udah tuh kayak gale-gale lah pun, oh, dibungkus habis.
1: Iyalah pun.
2: Oke, Regina, okay. Selamat merayakan 17-an.
1: Oke, siap.
2: Berpanas-panasan.
1: Iya, berpanas-panasan, Ria. Yalah, pona lanjutlah teleponan ke Ayang Bepa. Yuk, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayu Julia kita di RY. Kalau Yu Julia acara yang ditunggu-tunggu tuh Panjat Pinang. Memang seru, wak. Panjat Pinang nih kok perjuangan. Halo, Bedinca Bedae.
3: Hai, Mpa Yati.
1: Mpa Yati. Oke, Bang Abdul lo?
3: Rita.
1: Oh, Embera rupa ya. Apa kabar ke Embera? Sihat lom, lah sihat lom. Apa?
3: Lagi sakit.
1: Oh. Lapa cak gina tak lom tapi ya? Lom. Nonton gak kalau ke pawai karnaval?
3: Bisa buat.
1: Lapa cak sek gina tak berarti ya? Lapa cak memutar lom?
3: Lah.
1: Lah, mentulah bela sihat, minta sihat. Macam tu rambo. Motivasi diri ya. Lapun. Di tempat ika ada acara apa Agustusan yang berah?
3: Joget.
1: Kayak ikut dak?
3: Kira-kira dulu.
1: Apa? Oh, kada ikut nonton bela pun, no? Iya, lomba karaoke ada dak biasa ya? Hah?
3: Ada.
1: Ikut dak kah?
3: Dak ikut.
1: Ngapa dak ngikut? Ikutlah. Oh, biar rubuh panggung, ah.
3: Lomba rubuh, acik.
1: Nah, yo lah pun ah. Yo kenal lagu apa nak ah?
3: Bang
1: apa?
3: Bang Roni.
1: Bang Roni. Oh, Bang Roni. Oke lah pun. Yo, salam-salam ke siapa?
3: Buat Ria besok, Ria, Mamban, Mawan, Miko, Buari, Sori, Omalek, Buarimin, Ilamun, Ini, Wasit Allah, Buar, Ria, Buar Bram, Lantan, Buar, Kamil, Ejil, Bayar. Wah. Bayar. Bayar. Bayar. Bayar. Bayar. Bayar. Bayar.
1: Makasih. Oh lah, kesemuan lah. Oke, makasih Ambero. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, makasih ke Embera di Sinar Jaya. Alhamdulillah Embera lah sehat. Macam tuh harus memotivasi diri biar selalu sehat macam tuh Embera. Yuk lanjut, ada siapa di belakang? Halo Bedin Cabdaye. Halo Bedin Cabdaye. Wah, lemas semua orang, anget-anget mak Nina harus menyala bangku. Oh. Alhamdulillah menyala kabarku. Abang Alek cemane Om Alek kabar?
4: Sehat lah.
1: Sihat. Dek galawagi kan?
4: Dek,
1: tapi dek atau ngambang? Yo lapon aja galau-galau. Yo Om Alek nak nonton apa kalau Agustus sana?
4: Dek kau nyusah,
1: jangan dek kau nyusah. Kita harus menyemarakkan kemerdekaan.
4: Bubar ni mereka di akhir dek.
1: Lomba ikut panjat pinang bela. Oh. Oh, biar dapat sepeda di atas lah.
4: Ada cara-cara semua kurang
1: begitu. Oh, jenak. Ya, sek dong. Jangan galau-galau terus. Harus semangat 45. Lah pon. Ya lah pana, Om Alek. Biar dek galau gini denger lagu apa nak?
4: Lagu sendiri lagi ya.
1: Lah sendiri lagi ulaknya katanya kemarin tuh dek sendiri agi ini lah sendiri lagi ulak.
4: Pegelku. Ibu Bori. Ibu Fitri. Ibu Ida. Semuain lah.
1: Lah pun. Jangan galau-galau lagi ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada orang galau di barisan ini, noanya ngapa jen galau-galau lagi lah Om Alek. Om Alek sedih humonnya ku denger galau-galau ya ho. Urang semangat 45 bulan Agustus nih jen galau-galau. Yo sikap penelpon lagi sebelum ku putar lagu. Halo Beri Cabdaye.
5: Cabdaye hai sampai hati.
1: Bang Ridho Roma agak kecitin dikit volume radio biar dak nyeng-nyeng-nyeng-nyeng ngo.
5: Halo.
1: Yolah pun apa kabar Bang Ridho?
5: Alhamdulillah,
1: sihat, panas menyala, udah hardang. Awas, Niana. Kalau Bang Ridho, cuman acara apa yang paling ditunggu-tunggu 17-an?
5: Tunggu-tunggu lah.
1: Apa?
5: Tunggu orang lalu kailah, Pak.
1: Apa?
5: Halo, Pak, karaoke.
1: Oh, karaoke, yuk. Seru
5: karaoke nih di Perlang.
1: Seru emang menonton karaoke. Malam-malam. Dak deh jadi panas-panasan kita nonton ke seger.
5: Oh, nonton orang masalah
1: anu. Karaoke. Bener lah nonton lomba karaoke yang ditunggu-tunggu.
5: Karaoke bener nih. Banyak orang karaoke tenan ya.
1: Ikut lah pun Bang Ridho.
5: Sama karaoke meledak kan salah satu karaoke ya.
1: Iya. Jenak ya sek dong ah. Lah kok. Ya lapan Bang Ridho nak lagu apa, Bang?
5: Lagu apa? Dari Ridho aja lah.
1: Dari apa?
5: Ridho.
1: Dari Ridho Roma?
5: Oh.
1: Yang mana toh?
5: Yang seger aja dong.
1: Iya pun aku cari yang
5: seger. Pilih dari Ridho Roma yang lama awak nanti.
1: Iya, Ridho Roma yang seru-seru pokok.
5: Oh, pokoknya seru nanti.
1: Iya lah pun, ditungguan baik salam-salam ke siapa bang?
5: Salam lah, salamnya kakek. Mama. Rahim, Mok. Kamu bisa nanti harus batang. Salam Abdul Vintet, kita di Vintet. Julia, Nera. Berarti, yuk. Ibu Marni, Ibu Fitri, yuk. Di sepanapa, apa gitu? Cinta keluar. Rindu. Apa tu? Salam anak Pak Mayau, yuk.
1: Iyo.
5: Yo. Kau minta siap kasih doa kepada Tuhan sore ini. Minta siap dalam malam.
1: Oke lah pon. Iya pon. Ya siap, makasih Bang Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ridho Roma kita. Lagu Ridho Roma juga. Ya lapan langsung belok putar lagu Ika sebelum ku lanjut lagi sampai jam 5 kelak di Bedin Cabdaye. Wah, hai. Sampai

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Prodangdut, Bedinca Bedaek.

0: Yo, supra dilanjut lagi kita diberi cabdai sampai ya tai, panas meretet. Halo beri cabdai.
1: Pedinca bedae, wahai sampayati.
0: Bayati, ada yuk seriatun di permang. Laki benin lah nelpon kuari.
1: Apa kabar Mbak Regina?
0: Alhamdulillah sihat lah kabarku, panas meretet, hardang.
1: Aduh, mani, pokoknya kan kek meretet aja lah.
0: Apa puan menyala abang
1: lah meledak.
0: Oh nian saya oh. Ma menem-menem di rumah kata orang men panas-panas nak ya jen galak iga keluar
1: oh,
0: mutong di lea
1: mon ayu nih pokoknya jadi esotik langsung lah.
0: Apalah kan langsung
1: nak esotik mang
0: langsung naksir turis-turis ke bening oh, lihat eksotis kan. Kita ayo acara apa yang paling ditunggu-tunggu Agustusan nih biasa ya lomba karaoke kata Bang Rido dia
1: mon ayu nih segen apa namanya mon ke acara-acara lomba karung dek cak ngeliat mon ke pajet pinang dek cak ningo
0: lomba karaoke lomba karaoke
1: ini biar cak ningo cak denger
0: baca denger oh, suara-suara orang yang merdu ya baca jadi juri ya
1: juri dari rumah
0: nian niha menang iyulah pun ayu serina lagu apa yuk
1: ayu nak denger lagu apa wak inilah kadang-kadang hangat-hangat kuku
0: hangat-hangat kuku kenangan hangat daya yemok
1: dari imam o
0: oke salam-salam ke siapa
1: salam-salam kek kaben kakek Satamura kek kaben yuk cinta beruas kek mama rati kek yuk mar kek siapa nama kek Fitri kek Julia yang sikar kek Embera kek Abdul kek Farida kayak Mang Yan semoga cepat sembuh, cepat pulih. Kayak Bang Iing, kayak Kaben Bujang Kadel, kayak Kaben siapa? Oh, kayak Mang Toyib, kayak Yu Amina, kayak Kak Ayung, kayak Dari, kayak Mang Bujang, kayak Yak Suhamid, Yak Damiri, kayak Yu Mary, kayak Kaben Mang Brahim. Kek yuk cinta peruat, kek yuk rindu. Lah lama aku denger suara yuk rindu kemana.
0: Entah, ho, mana entahnya.
1: Oh, weh.
0: Oke lah pun.
1: Spesial ke orang rumahku nih, semoga diberi kesehatan selalu lah.
0: Amin, iyalah pun.
1: Mbak Regina sama tugas, sama sekat. Sukses selalu, cantik selalu. Pulang hati-hati.
0: Siap, oke. Terima
1: kasih Mbak Regina.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Yusriatun, orang rumah Abang Rido Roma di Perlang Sanino. Yulah pun kita lanjut lagi, di belakang ada siapa nih? Halo Berinca Bedae.
2: Halo Berinca Bedae. Wah, sampai Yati.
0: Sampai Yati, ada Yuk Fitri kita yang sering menanti.
2: Oh.
0: Apa kabarnya?
2: Kabar meretet, panas nih.
0: Bukan-bukan lagi.
2: Meledak. Ayo
0: seriatun iyalah menem-menem di rumah gak usah keluar men gak mutong ayo yuk acara apa yang paling ditunggu-tunggu 17-an ayo
2: acara 17-an nih ano
0: apa
2: namanya tuh lomba karung
0: lomba karung yang gak aku lomba karaoke
2: wah lomba lari karung
0: lomba lari karung ayo ikut gak
2: ikut lah dulu melatuin ada lagi.
0: Enggak ku ikut ge.
2: Menjatuh apa kaki?
0: Begengger bumi.
2: Angka mah begengger.
0: Menbibi kaben ngikut. Oh, Niana baru luwe kali luncat lah jatuh. Kejek po.
2: Jangan terkejut Ari.
0: Oh Niana. Oke lah pun karena waktu kita singkat nih nak lagu apa yuk Fitri ya?
2: Ayo nak lagu lukaku deh.
0: Lagu lukaku? Siapa nyanyi?
2: Gak tahu apa siapa nyanyi lukaku tapi judul lah.
0: Kah, lah kelak jadi PR pelikku nih melalui lukaku. Gak tahu siapa penyanyi nih. Oke lah pun, salam-salam kayak siapa yuk?
2: Salam-salam lah kayak semua-semua yang pendengar kita radio perempat nih tanpa terkecuali ya.
0: Oke lah siap.
2: Semoga kita semua diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Keselamatan, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin. Oh Evita Mala, lagu lukaku dia.
2: untuk penyiaro, selamat tugas, pulang hati-hati.
0: Iya, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Yus, yuk Fitri di Seri menanti. Nak ikut lomba balap karung. Mantap men Bibi ikut lomba balap karung. Begengger bumi. Halo, Bedin Cabdae.
3: Halo, Bedin Cabdae.
0: Nampayatai, kayak siapa di mana nih?
3: Mengprotes.
0: Amang protes. Apa kabar amang protes?
3: Oke lah, ini panas berdepur.
0: Oh, panas berdepur nih, oh. Dek protes lagi kan hari ini kan?
3: Oh, berani lagi.
0: Lah, made aku diprotes lagi lah. Ya amang protes nak ikut lomba apa Agustusan nih? Apa yang nonton apa?
3: Ini mendembak nih, kalau nggak mendembak.
0: Apa?
3: Nimbak.
0: Nimbak?
3: Nimbak. Awak juara nimbak.
0: Juara nimbak.
3: Oh.
0: Nimbak apa? Nimbak ayam tetangga.
3: Kan bekas-bekas ngetan. Nah, jalan mbak itu.
0: Nah, awak lah pun. Awak ngapain tak putus-putus suara emang protes nasak nelpon. Udah jelas. Oh, galak putus-putus nak iya he. Entah ngapa. Oke lah pone. Iyo lah pon. Namang protes nak lagu apa mang protes?
3: Gua judul-judulan.
0: Judul-judulan. Kalau aku mikir no, judul apa judul-judulan no. Salam-salam ah.
3: Salam ke Sriato tadi.
0: Oh.
3: Dari Jawa, Ibu Mary. Kek molek kita juga.
0: Oh.
3: Tak ban, betahin. Mama Rati, Ibu Kori, Ibu Marni, Ayak Bujang, Pak Miri, Hamid, Bu Sinta, Bu Amina, Putra Sambas, Ayak Mistru, Bu Deti, Pak Ayau, Pistri, Bu Rida, Pak Bedul, Kek Mang Ahmad, Kek Mang Abdul lah yang kita kerjakan.
0: Oke.
3: Beginanya masa terlalu.
0: Amin. Nah, sehat juga untuk Atta Zaizia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih emang protes alias Atta Zaizia kita disungkap. Lomba nimbak katanya tadi. Udah tahu nimbak apa ya? Nimbak ayam tetangga loh. Dek awabi kaput. Ya lanjut lagi kita di belakang. Ada siapa? Halo Bedin Cabdae.
4: Bedin Cabdae. Wah.
0: Payati. Weh lemes Abang Putra Sambas kita nih.
4: Apa-apa Mas Regina?
0: Alhamdulillah sihat. Kabar lo di kan teleponan ke Beb, yang Beb Julia ha?
4: Ya sudah.
0: Lah sudah. Alah yang kaku agi lah sampai malam lah. Dek pegel kan. di sana ada acara apa 17-an Bang Putra?
4: Kalau di sini banyak kan acara.
0: Apa yang paling seru?
4: Ya juga ada bola voli, bola kasti, bulu tangkis.
0: Waduh. Abang Putra ikut apa? Abang Putra ikut apa?
4: Salah lomba apa lah?
0: Ikut lomba karaoke dah?
4: Ada lomba renang di kali itu ada.
0: Oh, lomba renang lomba di kali ya dia, oh, yang betabok-tabok kayak bantal tuh kalau ada salah, oh.
4: Nah.
0: Oh, lah. Ini.

0: Nah,
1: ikutlah
0: nah,
1: tuh
0: balon.
1: Mitra, minjem daster Julia.
0: Wekok balon, sikok yang di depan, sikok yang di belakang lah.
1: Minjem-minjem daster Julia, Bi.
0: Iya.
1: Oke lah, Bona. Yo, Bang Putra, lagu apa, Bang?
0: Lagunya lama, enggak. Kadang ngarang lagu Tor Monitor lah.
1: Tor Monitor ketua. Lagu dangdut dong.
0: Oh, dari
1: Nih dangdut kita. Dangdut dulu kita. Kita ngedangdut dulu. Lagu apa, Bon?
0: Hah?
1: Lagu dangdut kita.
0: Oh,
1: kalau lagu daerah sudah nih.
0: Termasuk.
1: Dah, itu kan bukan dangdut.
0: Itulah lagu kelak. Bunga Dahlia lah.
1: Bunga Dahlia. Mentang-mentang, oh lah ponah yo salam-salam di siapa?
0: Salam-salam buat semua lah. Tempat terkecuali kemungkinan insya Allah mungkin buat bulan ini. Sama kembali mudik dulu.
1: Oh mudik, kak lah.
0: Sama, tapi mudah-mudahan
1: Iya.
0: Kesehatan,
1: Langsung lagi ngelamar, kok? Kata Emang Amat.
0: Mudik dulu, tapi nanti kita terbang atau berenang kalau pulang.
1: Allah Bona, ya lapan makasih Bang Putra.
0: Yo, selamat sore menjelang maghrib.
1: Nah, no, di sana anak maghrib, di sini belum masih panas meretet. Oke, makasih Bang Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah pun makasih kayak Bang Putra Sambase dan Sepradi. Yalah pun langsung belahku putar lagu Ika. Makasih yang lah gabung, semoga terhibur. Jangan lupa ikutin terus Bedinca Bedai setiap hari ya. Jam 3 sampai jam 5 sore. Yalah pun Bedinca Bedai. Wahai sampai ya tai.

0: Uwagul, upala peteng ngarai.
1: Aho, bola jam 5 hari nih.
0: Oh, sek.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.
3: Selamat sore Sopradik Sahabat Budaya. Bangka Belitung siaga karhutla dampak El Nino. Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran Forum Koordinasi Daerah Forkopimda gelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Mapolda Babel Senin hari ini. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Idayat Arsani ngomong, apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan seluruh personil dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Bangka Belitung saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi, posko cyber, lah disiagakan. Kondisi pagi ini alhamdulillah aman semua dan lah dipasang posko pengaduan di seluruh Bangka Belitung. Jika ada kejadian, petugas akan merespon cepat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Meski sarana dan prasarana menangani karhutla di Babel terbilang sederhana, namun katanya pihak punya semangat untuk menyelesaikan masalah nih. Sementara Kapolda Babel Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya jaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya. Kesiapsiagaan ini perlu dijaga terus sebagai antisipasi cuaca kemarau dan panas berkepanjangan akibat El Nino. Apabila muncul titik api, personil gabungan yang akan langsung turun memadamkan. Terkait upaya pencegahan, Kapolda mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif dan edukasi, tapi tidak menutup kemungkinan melakukan penegakan hukum tegas menterjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Sekian kabar Babel, jangan mimes surake kuregina, sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS! Nak mana, Bu OS?
3: Duh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Oh, kini, mana, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane, kulak pelawan lah timbul gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Asik, ho. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cuni, Mai, ho. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok, nih. Sibuk saya gerom.
0: Sibuk tah apa, ge?
1: Tah gawi, ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Ko ni kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain ko tu tengah banyak, nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emang lah berubah, kok.
1: Ah, beseng, Pok lah, Rom. Leteh madah kayak Pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggu ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang di jalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menisiko Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, saya ku Mai, kemana-mana geng ikut, dicubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep Pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala Pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, no, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan
0: Rom. Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Mai,
0: Rom. Kok ngeri Mai?
2: Tanah.
0: Kok mata ya lah Mai? Mai, dia nengok kita Mai.

0: si asu.
1: Aduh.
0: Di peluntang ruas dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara po neh larom.
1: Langgapi buli mai gara-gara ku mai. Matur
0: po lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kayak kata dek tuh. Sampai kayak nyangka dia kayak ngisik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena Mai? Kani Mai. Kapikirku di Banuto Mai. Apa cak kempes? Nimang mang kade Mai. Weh mulut. Oh.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Rom. Kata kenang gak kayak renggile di Rom. Pati Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi ya bener emang itu.
0: Kan nyaki repo anak. Ah. Tapi mirip imang Rom kok kayaknya.
1: Dia kayak adehnya menang. Agi cakepku selangit-langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju ya. Cari baju lah ha.
0: Kekeriannya orang gile Rom. Mumpu orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Orang gile yang macam ni runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Big Mayo mulut kane Mayo. Kerialah dia dicabik Mai. Tapi kau aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal ni Mai. Di 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tu Mai.
0: Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan Mai.
0: Kenak po lah Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nengi leteh Rom. Nyabe nih asenak. Putus lah asenya nyabe ku nih Rom. Aduh ya.
1: Oh Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai? Kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai. Men berkeliaran di jalan. Kayak ngejer orang Mai.
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
1: Weh lah kenal li. Oh. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
0: Oh nian, saya Rom undang-undang ya Rom.
1: Oh
0: undang-undang nak Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
1: Oh. Adalah tu tahu lah bentuk Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom?
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh.
1: Si kok deng P Mai, dia banyak dah.
0: Oh lah pun.
1: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana dia undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu lah pun, Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut Mai, yuk. Hah, ngeri ku Mai.
0: Bisa perut cemananya Rom.
1: Kayak ada ningok tadi tuh. Hah.
0: Tak banyak macam saya orang gile nih Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh kita tahu tuh Mai?
0: Apalah ada yang sensor masa saya orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Oh,
0: ya laku yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

Subradi sahabat budaya, Gike Kuyu Regina di sini nganti Kak Diginata kali ini. Sebelum kelak kita gabung ke Pro 1 RRS ngelet untuk kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran ke bergumana ngebeduk serta azan maghrib untuk wilayah ngelet dan sekitar. Nah, kali ini kita Ginata ke air terjun kembar git-git Subradi, destinasi alam eksotis di Buleleng, Bali. Indah dan unik, air terjun kembar git-git menyuguhkan dua aliran air dengan suhu berbeda yang bertemu di ketinggian 20 meter Subradi. Kabupaten Buleleng di Bali dikenal dengan bentang alam perbukitan yang asri dan eksotis, menjadikan tempat yang ideal untuk wisata alam. Keindahan alam tuh jadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Salah satu objek wisata alam yang paling menarik di kawasannya adalah air terjun kembar git-git yang terkenal dengan pesona alam yang memukau. Kalau tidak salah nih, jadi video klip shoot Nona, Subradi. Nah, Buleleng yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabanan memiliki setidaknya 16 air terjun, termasuk air terjun kembar git-git atau air terjun campuhan yang terletak di desa git-git. Pintu masuk menuju air terjun kembar git-git berjarak sekitar 15 km di sebelah utara kawasan Bedugul. Rute perjalanan menuju desa git-git melibatkan jalur naik turun yang berkelok melewati pemandangan indah danau kembar, yaitu danau Tamblingan ke danau Buyan. Sesampainya di pintu masuk yang terletak di sisi kiri jalan raya Denpasar Singaraja, pengunjung harus menuruni jalan setapak sejauh sekitar 1,5 km. Jalan setapak ini yang dibangun dengan swadaya oleh warga desa git-git, dikelilingi hutan lebat dengan barisan pohon cengkeh, kopi, kek vanili yang tumbuh di kebun-kebun milik penduduk setempat. Nah Subradi, air terjun kembar git-git terdiri dari dua air terjun yang posisi berdekatan dengan aliran air yang saling bertemu. Masing-masing memiliki ketinggian sekitar 20 meter dan kedalaman air 10 meter. Kedua, air terjun ini memiliki suhu yang berbeda. Air terjun di sebelah kiri terasa hangat, sementara yang di sebelah kanan memiliki air yang lebih dingin. Tapi pada musim kemarau, debit air di sisi kanan akan berkurang, membuat suhu air secara keseluruhan terasa lebih hangat. Nah, Subradi, menurut Nyoman Wardana, seorang pemandu lokal, air terjun kembar git-git atau juga dikenal dengan nama air terjun campuhan, merupakan salah satu air terjun yang dikeramatkan oleh umat Hindu. Kata campuhan berarti pertemuan atau titik bertemu dua aliran air yang dianggap sebagai salah satu sumber air suci. Karena itu, air terjun ini memiliki makna spiritual dan digunakan sebagai tempat untuk melakukan ritual pengelukatan atau pembersihan diri, Subradi. Nah, selain ritual pengelukatan, ada beberapa ritual keagamaan lain yang dilakukan secara rutin di air terjun nih. Salah satu adalah mecaru, yaitu persembahan sesajen yang dilakukan sehari sebelum nyepi, serta piodalan yang merupakan upacara keagamaan yang dilaksanakan dua kali setahun di lokasi ini. Di bawah air terjun kembar git-git, terdapat dua air terjun lainnya yang masih berada dalam satu jalur dan dapat dijangkau dengan berjalan kaki selama sekitar 30 menit. Air terjun pertama adalah Mekalang, yang memiliki ketinggian 45 meter dan air yang jernih, sesuai dengan nama yang berarti terang atau kalang atau bersih. Setelah berjalan sekitar 10 menit dari air terjun Mekalang, pengunjung akan menemukan air terjun kedua yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai air terjun bertingkat. Nama ini diberikan karena kontur air terjun yang berundak-undak sehingga tampak seperti tumpukan bertingkat. Nah, Subradi, itulah dia Ginata kita sore hari ini, ada air terjun kembar git-git destinasi alam eksotis di Buleleng, Bali. Luar biasa indah, Subradi.

Nih Supradi, selanjutnya jam 17.52 menit saat ini langsung baik kita gabung ke Pro 1 Sungai Liat untuk segera kita ikuti pengajian dan juga berkumandang berduka serta azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitar kelak.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Suara budaya Bangka Belitung.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI.
1: Non, kenyang perut nih, jebret.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat malam Spredik Sahabat Budaya. BMKG Belitung, warga diminta waspadai angin kencang. Angin kencang dirasakan warga di Belitung sejak Minggu 9 Agustus 2026 kemarin, selain cuaca panas yang dirasakan sejak beberapa pekan terakhir. Angin kencang dari kemarin khususnya siang hari, kata salah seorang warga Belitung, Wicaksono. BMKG Belitung memprediksi angin kencang juga terjadi khususnya di wilayah perairan. Warga diimbau untuk mewaspadai karena dapat mengganggu pelayaran. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan dan pelabuhan, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. KT Perkirawan Stasiun Meteorologi Has Hananchudin Belitung Aril dalam program Belitung Menyapa di Prosat RRI Belitung Senin hari ini. BMKG Belitung juga memprediksi cuaca cerah berawan terjadi di wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur pada Senin hari ini. Cuaca cerah berawan diprediksi berlangsung dari pagi hingga sore hari. Pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, suhu udara berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 50 sampai 91%. Sekian kabar Bubble jam 7 malam, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Rompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS, nak mana Bu OS?
3: Duh, apa gimai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana, Es?
3: Penan pala kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang, Bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelak, eh?
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, Awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no? Nah, batang pelawan nih. Ada kulat kayak madu pelawan ne. Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
0: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Angin musim barat berhembus di Selingsing. Tiba waktunya bagi warga kampung di Kecamatan Gantung Belitung Timur di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memberi persembahan bagi penguasa lautan. Bagi orang Sawang, etnis yang sebagian besar menetap di Pulau Belitung, ombak yang menerjang di musim pasang adalah waktu yang tepat untuk melakukan tradisi turun-temurun warisan nenek moyang mereka. Orang-orang Sawang mengenal tradisi itu dengan Buang Jong. Makna Buang Jong adalah membuang perahu ke laut lepas. Suku Sawang melakukannya untuk menghindari sial dan malapetaka. Ritual adat ini menurut Menan diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama bencana di laut lepas karena sebagian di antara mereka adalah nelayan.
1: Sekarang itu
2: bersih
1: bongjong, bongjong, selama laut. Itu tiap tahun kita sama laut. Karena kalau mau ke laut kita tidak selamat, Pak. Banyak orang meninggal di laut, banyak apa nama itu, yang wukaukan lah. Angin segala macam, badai segala macam kan. Jadi kalau kita sudah dibuang itu, kita sudah aman. Kita mencari, ya alhamdulillah, barang jauh kita dekatkan. Dekat apalagi kan sudah kita ambilkan ya. Tapi kalau bawa macam di Tanjung Kelayang itu gimana lagi cumi? Tidak ada cumi kan. Tapi kalau tempat kita itu seterusan cumi 20 kilo, 15 kilo masih dapat lah bertahan hidup. Bertahan hidup lah.
0: Ritual Buang Jong bersifat magis religius karena sangat erat hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan tentang dewa-dewa, terutama dewa laut. Ritual Buang Jong dipimpin oleh seorang dukun adat yang disebut Batin. Ritual ini terdiri dari nyanyian, tari-tarian, dan musik tradisional.
1: Busung ulak busung, busung orang lah belayar lah. Busung ulak busung, busung orang lah belayar. Karang lingkung karang kamu aibul sebatang memawai. Nah itulah Pak, kita tunggu Pak suara aku.
2: Tapi memang upacara itu untuk menolak bala ya?
1: Iya, menolak bala di laut. Nah, itu tiap tahun Pak kita Pak. Tiap tahun.
0: Meski sebagian besar penduduk Belitung adalah bangsa Melayu, namun sepenggal kebudayaan warga bangsa laut masih ada di negeri timah ini.
3: Kalau mereka itu kan asalnya kan dari Filipina Selatan, ceritanya kan Filipina Selatan merantau ke Johor. Menurut cerita yang saya dapat dari tokoh Sawang yang sudah meninggal, pindah di Johor oleh Raja Johor, diperintahkan untuk menundukkan daerah-daerah selatan seperti ya pokoknya kerajaan-kerajaan selatan kan. Nah mereka ini orang punya kayak Jepang gitu. Jepang itu kalau kalah di arah kiri kan, mereka itu kena malu nggak kembali lagi. Maka menetap ada yang namanya di Belitung ini suku Sawang, ada namanya Sakai kan, ada Bajo itu yang di kayak di apa namanya itu di
4: Sulawesi
3: Bajau. Kemudian di sini ada lagi suku Laut namanya kan. Nah tapi kelihatannya kehidupan mereka mereka itu sama. Jadi termasuk yang di Riau itu yang Sakai itu kan, cuman oleh pemerintah kita sekarang alhamdulillah sudah disosialisasikan lah, mereka sudah diberikan tempat. Kalau dulu memang di perahu hidupnya.
0: Berbeda dengan kehidupan puluhan tahun lalu, saat ini suku Sawang menetap di darat, bahkan pemukimannya jauh dari pantai. Seperti yang ditempati Pak Menan dan suku Sawang lain yang saat ini menetap di juru seberang. Pada mulanya, pemukiman ini ditempati oleh 100 keluarga. Namun, lambat laun jumlahnya menyusut.
1: Orang Suku Sawang Mesir sekarang sekitar ada ratusan lagi. Ratusan. Jumlah Suku Sawang dulu yang pertama ada berhitung 1617 Masih. Beredar dari orang laut, berhitung kita, tidak salah saya, dalam buku sejarah, 2607 orang. Jumlah itu, jumlah Suku Sawang.
0: Ditemani Dika anaknya, Menan bercerita bahwa orang Sawang seperti dirinya adalah nelayan selingsing yang kenyang lautan. Jika sampai usia senjanya dia masih melaut, itu tak lain karena laut adalah hidupnya. Kepiawaiannya melaut ia warisi dari nenek moyang.

0: mendapatkan restu yang maha kuasa, Pak Menan dan orang Sawang ambil bagian dalam ritual sakral untuk menolak bala buang jong, sebuah tradisi yang dimulai ratusan tahun silam. Tiap tahun warga Kampung Laut menggelar tradisi turun-temurun ini. Mereka menurut budayawan Belitung Ahmad Hamzah melakukannya saat peralihan dari musim barat ke musim angin tenggara.
1: Jadi mereka itu ada upacara namanya buang jong. Itu upacara tahunan dalam rangka menghadapi musim, kayak musim ini lah, musim barat gitu kan. Jadi mereka itu untuk menyampaikan rasa syukur, kemudian mohon tiap semacam permintaan lah, agar musim barat tahun ini tidak menimbulkan bencana. Buang jong itu kan perahu kecil yang ditaruh sesajen, dilepas ke laut. Nah, itu arak, apa namanya, itu ritualnya itu panjang sekali itu, sampai berminggu-minggu.

0: Replika perahu menjadi syarat utama untuk persembahan kepada Dewa Laut. Pembuatan perahu sepanjang telah dilakukan sejak lama karena bahan pembuatannya bukan dari sembarang kayu.
1: Kalau upacaranya itu panjang. Jadi ada upacara membuat jongnya itu sendiri. Nah ini saya lupa tuh ada kayu khusus ya. Tidak boleh kan. Ada kayu khusus untuk membuat jong yang juga harus diambil oleh dukunnya. Dukunnya itu kalau oleh suku Sawang disebut batin ya. Batin dialah bukan kepala suku tapi tetua ya. Tetua adat suku Sawang. Nah sampai dari mengambil kayu sampai membuang jong itu ke laut itu dipimpin oleh batin itu sendiri. Itu biasanya di upacaranya di Tanjung Pendam ini ramai itu biasanya. Nah sebelum jong itu dibuang itu banyak tuh tari-tarian kesenian seni khas dia. Nah kalau pada upacara di tempat di komunitas dia itu lebih mistis lagi sifatnya.
0: Menjelang ritual, adat warga suku Sawang larut dan sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka percaya nenek moyang mereka ditolong dewa saat diamuk badai. Selain jong, ada juga rumah-rumahan yang disebut ancak yang ikut dipersembahkan kepada leluhur.
2: Gajah menunggang alunnya besar dari gelombang.
3: Saya kalau jatuh mata.
4: Itu aslinya kalau teringat lagu itu menangis sesepuh. Soalnya kalau memang kalau tidak ditolong dari gajah itu mungkin kita ini nggak sampai sekarang.
3: Nggak sampai sekarang.
4: Hidup, karena itu sesepuh kita yang kemarin itu kan. Naik gajah itu. Kalau memang tenggelam mereka itu meninggal atau segala macam itu.
3: Itu tidak ada lagu itu.
4: Tidak ada lagu sejarah itu. Beredar di
3: Tanjung Pandan ini. Orang itu lah datuk itu lah. Ada dua saya tuh di Belitung loh.
5: Nama lagunya apa?
4: Gajah Menunggang.
5: Lagu Gajah Menunggang.
3: Sampai dia menyanyi sampai di pinggir, sampai di laut dari laut itu kan, teruslah dia nyanyi.
2: Gajah menunggang aluna besar dari gelombang.
3: Aduh, sampai di pinggir lah langsung.
6: Kalau alun
3: dari kita gelombang.
4: Besar dari gelombang.
3: Besar dari gelombang. Sampai itu sampai tenggelam perahunya. Sampai dibalik dari angin tuh.
1: Ancak itu simbol rumah. Jadi dibuat kayak limas gitu. Iya, ditaruh di kepala. Dan mereka nari semalam-malam.
4: Semalam?
1: Iya, sambil melantunkan lagu-lagu yang saya sendiri tidak ngerti gitu kan.

0: masyarakat adat yang kental dengan ritual belum hilang.
1: Walaupun oleh beberapa tokoh waktu itu kan, karena sekarang sudah jadi budaya gitu ya. Kalau dulu kan ini mungkin berangkat dari kepercayaan animisme kan. Tapi sekarang udah banyak yang masuk Islam. Jadi mereka itu hanya sekedar apa namanya itu, ritual apa budaya aja lah, jangan sampai apa namanya itu mati. Bahkan itu merupakan aset juga bagi kita di daerah ini sebagai satu untuk apa namanya, untuk menunjang kepentingan pariwisata inilah sebenarnya kan. Walaupun apa kita lihat di dalam Buangjong sendiri banyak pesan-pesan moralnya itu.
2: Apa misalnya?
1: Salah satunya adalah kebersamaan, ya. Kemudian ada kerukunan hidup bersama, karena mereka itu komunitas, mereka itu kan apa namanya, gotong royong itu kan luar biasa untuk seorang suku Sawang.
0: Dalam tradisi Buangjong, miniatur perahu dilarung ke laut, terombang-ambing mengikuti arus. Berbeda dengan jong, pancak diletakkan di atas kayu yang ditancapkan di dasar laut. Tradisi ini menjadi bukti bahwa orang Sawang dan laut begitu melekat. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
1: Sobradik sahabat budaya, selanjutnya jam 20 sampai jam 21 kelas, saatnya kita ikuti belajar Sumba Berdendang, kali ini bersama RRI Pro 4 Palembang.
2: Ya, Sumba Berdendang, dan tentunya untuk macet bisik dulur-dulur tetap bersama kami ya. Ditunggu lagi kesempatan yang nak upiluan, dan juga kita hadir ke lagi di jam 9 akan ada obrolan budaya ya, sampai jelang jam 10-nya, dan lanjut lagi kita baru di tembang-tembang Sumatera sampai jelang jam 11. Baiklah, kalau cah itu sebelum kita mulai belajar Sumba Berdendang, kita hadirkan dulu informasi berikut. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bah. Ui dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah ke nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan.

0: Ya Bayu Mang Cip bisa dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masuk di Belajar Sumba Berdendang ya. Di kesempatan malam ini Senin 10 Agustus 2026 yang nak bapeloan kita tunggu kebersamaannya ya. Di telepon 0711-351-656. Jadi silakan bae yang nak bapeloan kita tunggu di telepon ya. Jadi lagu-lagu kita hadirkan dari telepon. Kalau dari WhatsApp bolehlah untuk kirim-kirim salam bae ya. Bayu untuk penelpon pertama, halo. Terputus, dicoba lagi. Silakan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belajar Sumba Berdendang.
0: Iya, sama siapa? Halo. Sama siapa ini?
1: Halo.
0: Sama siapa nih?
2: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Sama siapa nih?
1: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Oh, dari Hamzah Yusuf.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
2: Oh,
1: iya. Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah baik, Cik Hamzah Yusuf.
1: Ini dengan siapa ya? Dengan siapa ya?
0: Sama Abbas di sini, Cik Hamzah.
1: Suaranya di HP tidak ada nih, Cik.
0: Oh, suaranya di HP tidak ada?
2: Sama Abbas di sini.
0: Itu dikecilin, baik. Feedback dia.
1: Di HP.
0: Feedback itu.
2: Suaranya di HP tidak ada?
1: Kecil suaranya di HP.
0: Suaranya kecil? Oke lah, kalau macam itu. Cik Hamzah, ada lagu apa nih kira-kira?
1: Oh, sekarang nah, sudah bagus lah nih. Lagunya lagu Jambi.
0: Yang mana?
1: Lagu Jambi, Abangku Jauh.
0: Abangku Jauh, boleh. Kita siap ke ya.
1: Ya, salam-salamnya. Sekali. Ini kan siapa ya? Cik Abbas ya?
0: Sama Abbas di sini.
1: Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Kita menuju ke Lampung dulu, pertama sekali tentunya yang lagi siaran di tempat Lampung ada ya, Medi, ada Bang Medi, ada siapa ya, ada Mbak Juwita. Julita, ada Mbak Amalia, ada juga pendengarnya ada Mbah Jarwo, ada Atim Bolo-Bolo.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian ada siapa lagi ya? Untuk ada Bang Senen, untuk semua lah tanpa terkecuali yang di Lampung. Kemudian menuju ke Bengkulu, di sana ada Bang Kamal, ada Bang Ari, ada juga pendengarnya ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada juga Ayah Puput.
0: Okay.
1: Ke Sungai Liat, di sana ada penyiarnya ada Mbak Iga, ada Rara, ada Mbak siapa ya, Mbak Melati, Mbak Rima, pendengarnya ada Kak Julia, untuk semua lah tanpa terkecuali. Okay. Yang di Sungai Liat ke Jambi, penyiarnya ada Bang Hade ya, Bang Andre.
0: Okay.
1: Kemudian pendengarnya ada Bunawati, ada juga siapa ya, ada Wahudin, ada siapa, ada siapa ya, Karisyanti, ada Mang Ajum. Okay. Ada KDTS juga, selamat malam. Kemudian kita ke Palembang, ada Cik Taujan, ada Cik Sisi, ada Cihili, ada Cihakbar, ada Cisara, Cihati,
0: okay.
1: Ada Cihaisa, ada Cihatim, ada Cirubi juga,
0: mm-hmm.
1: Ada Ciputra Banten.
0: Okay.
1: Untuk Bang, untuk Cih yang siaran, selamat malam sama juga, terima kasih banyak.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cih Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Di belakangnya Cih Hamzah Yusuf, silakan kita tunggu bersamanya. Halo, Belajar Sumba Bedendang. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum, Belajar Sumba Bedendang.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
3: Cik Abbas, suara di HP itu kecil loh. Tapi kalau di luar Palembang kecil. Kalau di masih wilayah Palembang besar suaranya.
0: Mm-mm. Ini sudah dipulin mic-nya?
3: Apa ya, apa jaringan apa. Dari dulu kayak gitu, kalau di luar Palembang
0: kecil ya.
3: Suara di handphone kecil, tapi kalau yang nelpon orang Palembang besar suara.
0: Mm-hmm. Ini sudah mic-nya sudah puluh, sudah di atas 10 malah.
3: Jadi kurang nangkap di handphone kalau dengerin radio. Oh, ya nantinya relay feedback dia.
0: Feedback kalau di radio bener. Oke, sama siapa nih? Ya.
3: Mbak Jarwo, Lampung.
0: Oh, Mbak Jarwo, apa kabar Mbak Jarwo?
3: Alhamdulillah, wawai-wawai kawo.
0: Lama tak bersuwo.
3: Iyo, gimana kabarnya Cek Abbas?
0: Alhamdulillah baik, Mbak Jarwo.
3: Alhamdulillah, gimana cuaca di Palembang?
0: Cuaca Palembang panas.
3: Oh, sama di sini di Lampung. Waduh, panas yang kemarau.
0: Benar, kita sudah benar-benar masuk kemarau.
3: Ya, nanti pada sehat di Palembang.
0: Insya Allah, amin. Ya. Amin, insya Allah. Ya, Mbak Jarwo.
3: Abbas, mau ikut lagu Lampung nih.
0: Lagu apa tuh?
3: Judulnya Korban Dunia Maya.
0: Korban Dunia Maya.
3: Penyanyinya Bunda Vina.
0: So, bentar kita cek dulu. Korban Dunia Maya. Oke, okay. Siapa Bunda Vina?
3: Penyanyinya Bunda Vina, judulnya Korban Dunia Maya.
0: Korban Dunia Maya dari
3: lagu Lampung.
0: Lagu Lampung ya, Korban Dunia Maya. Oke lah,
3: boleh salam-salam ya kan.
0: Boleh.
3: Waktunya cuma 1 jam jadi dibagi-bagi aja ya. Cik Abbas. Tadi yang baru turun ya dari Jambi ya, terima kasih senggolannya. Hamzah Yusuf sehat selalu sekeluarga. Di Jambi ya diwakilin sama Hamzah Yusuf. Yang di Lampung diwakilin sama Batang Tampan. Yang di Bengkulu diwakilin sama Riko. Yang di Sungai Liat diwakilkan sama Kakek Sakamura. Yang di Palembang ada Cik Sisi, ada Cik Eli. Spesial di Palembang buat Nenek Nur Aini di Kereta Pati ya. Nenek Nur Aini sehat selalu di Kereta Pati. Itu aja Cik Abbas, biar okay, waktunya singkat pada jelas buat yang lain ya.
0: Okay. Ya Pak. Ya Mbak Jarwo.
3: Ya itu aja kan, bagi-bagi waktu dengan yang lain ya.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
3: Ya buat segala-galanya ya, ada nggak lagunya?
0: Ada.
3: Sudah buat Cik Abbas sekeluarga, sehat selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun,
0: terima kasih untuk Mbah Jarwo yang ada di Lampung. Di belakangnya Mbah Jarwo, boleh kita tunggu kebersamaannya. Halo,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun
0: juga, sama siapa nih?
4: Babang Tampan di Kota Bandar Lampung.
0: Babang Tampan.
4: Iyo, apa kabarnya Cik Abbas?
0: Alhamdulillah baik Babang Tampan.
4: Alhamdulillah, kabar baik juga di Bandar Lampung.
0: Alhamdulillah.
4: Ya kalau cuacanya sama kayaknya nih Palembang Lampung ini
0: sama.
4: 11-12 nih kemarau panasnya.
0: Iya benar sama.
4: Belum ada hujan ini Cik Abbas.
0: Iya benar sekali itu Babang Tampan. Oke lah Babang Tampan.
4: Langsung aja lagu Lampung lagi boleh ya?
0: Boleh, kita siapin lagunya.
4: Tadi Mbak Jarwo Korban Dunia Maya ya. Saya minta judulnya Korban Selot ya, lagu Lampung.
0: Korban apa?
4: Korban Selot.
0: Korban Selot ya. Oke lah, kita cari lagunya ya.
4: Lampung. Korban Selot.
0: Korban Selot. Siapa yang nyanyi itu?
4: Banyak sih versinya. Ada siapa itu? Pokoknya adalah cewek.
0: Korban Selot.
4: Apa sih namanya?
0: Ada.
4: Judulnya Korban Selot.
0: Ada dari Yogi, Yogi RPH, ada dari siapa nih?
4: Salam-salam ya siapa siap.
0: Oke, okay, oke, okay, boleh-boleh.
4: Waktunya juga sih karena kecil suaranya di HP ya.
0: Oke, okay, siap.
4: Ya, tadi Mbak Jarwo ya di Lampung, Lampung Timur, selamat malam juga. Di RRI Bandar Lampung yang sedang bertugas ada Bang Medi Irawan. Selamat malam Bang Medi, selamat bertugas. Terus juga di Jambi ada Bunda Wati dan penyiarnya ada Bang Anur atau Bang Andre di Jambi semuanya. Di Sungai Liat buat Ayu Ega dan kawan-kawan di Sungai Liat semuanya. Di Bengkulu ada penyiarnya Bang Ari, Bang Bagas dan pendengarnya ada Bang Riko, Ayah Puput, Mak Dadang, pokoknya di Bengkulu semuanya.
0: Oke.
4: Di Palembang ada Cek Sisi, Cek Eli di Banyuasin dan keluarga besar di Palembang ada di Kretapati, ada Ria Anggreni bersama Dede Farul dan Dede Firdaus dan Nenek Nur Aini. Itu aja, semoga Bang ataupun Cek Abad sehat selalu. Ada enggak lagunya, Cek?
0: Ada. Kita tinggal siapin.
4: Udah gitu aja karena bukan terburu-buru karena bagi-bagi waktu, Cek.
0: Oke, siap. Babang tampan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tabi pun. Terima kasih untuk Babang tampan yang ada di Lampung. Kita intip dulu di WhatsApp kita ada siapa? Halo, selamat malam untuk Riko ya yang ada di Tanah Patah di Bengkulu. Oke, kita coba siap ke G lagunya ya. Salamnya untuk Palembang ada Cik Eli, Robi, Sisi juga penyiar Cik Ilham di Lampung, ada Mbak Jarwo, Bambang Tampan dan penyiar Leonardo dan Ferry di Jambi, ada Hamzah Yusuf, Bunda Wati dan Waudin, penyiarnya Bang Andre dan Anur Bengkulu, ada Ayah Puput, Donga, Yanto di Benteng dan penyiarnya ada Kamal dan Sopi di Sungai Liat, penyiarnya Wanda Sona dan Rima, semuanya saja yang lagi stay tune di acara Belajar Sumba Berdendang. Terima kasih untuk Bang Riko yang ada di Bengkulu ya. Kalau Bengkulu tuh apa panggilannya, Cek atau Abang ya? Baiklah, kalau Cek itu mau Cek bisa dulu kita buka lagi, kita hadirkan dulu lagu-lagunya, tetap bersama kami di Belajar Sumba Berdendang di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Brat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Majemura mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: Ya Bayu Mang Cik Bicik Dodolur masih di Belajar Sumba berdendang di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih tunggu kebersamaan yang nak berpiluan ya di kesempatan malam ini. Masih ada sedikit waktu gitu. Halo Belajar Sumba berdendang.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Dendang nih. Handayani.
0: Oh, Mas Syukur. Di Handayani. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Mas Syukur. Handayani aman.
1: Alhamdulillah sehat juga, Mas.
0: Alhamdulillah. Ada lagu apa nih, Mas Syukur?
1: Lagu Padang bisa ya?
0: Lagu apa?
1: Padang.
0: Lagu Padang di jam 10 kaget boleh. Sekarang sekarang Sumbaksel. Sumbaksel itu Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka, Belitung. Ya itu.
1: Lahat.
0: Lahat boleh?
1: Kalau Lahat. Lembayung.
0: Lembayung. Oke. Okay.
1: Di ujung di barat ya.
0: Kita siapin. Kirim-kirim buat siapa?
1: Boleh kirim-kirim. Masa
0: boleh, boleh, boleh.
1: Ah, boleh. Ya, jangan sebanyak-banyak lah, dikit bae. Jadilah buat Mas Pen di Langkan, terus Mas Pen di Gasing Laut ya. Terus Mas Fauzan, Mas Indra Widodo. Terus apa ya? Popolo ini. Pak Di Suripto. Mas Fauzan sudah ya? Mas Fauzan,
0: iya.
1: Terus Putra Kembar, terus Teh Aspin, terus Bang Napi, Mbak Nadia, terus Mbak Sisi, Mbak Ita, Silaid ya, terus sama Mbak Eli, buat semuanya bae.
0: Oke.
1: Rompat ya.
0: Boleh.
1: Spesial ya. Buat Mas Abel sama Mas Bula.
0: Oke, siap.
1: Oh, ada yang lupa ini.
0: Apa tuh?
1: Ebo kemana ini? Nggak pernah itu lagi denger. Ebo.
0: Siapa Ebo?
1: Saya.
0: Hah?
1: Saya ayah bukan, Ebo.
0: Cek Gaya. Dia siang. Mana kabarnya? Dia Gaya. suka sehat? Suka hadir siang dia.
1: Oh. Kamu udah denger aku. Kalau siang pernah yang dengar sebulan kadang.
0: Kadang-kadang jam 3 tiba-tiba nongol dia. Begitu.
1: Ya salam lah buat Cekaya ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya Mas apa sih sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Syukur.
1: Oh, ini malam acara apa ya jam 9 ya?
0: Nanti jam 9 kita ada obrolan mana tadi? Ada obrolan budaya. Di jam 10-nya baru kita buka untuk tembang tanah Sumatera.
1: Oh iya ya. Ya terima kasih ya.
0: Oke. Mas Syukur ya, sama-sama.
1: Ya. Ya. Sudah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syukur yang ada di Handayani ya. Di belakangnya Mas Syukur ada siapakah? Silakan. Halo. Terputus. Halo, Belajar Sumba Berdendang.
2: Belajar Sumba Berdendang. Assalamualaikum, Bang Abbas yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Biaso, Bang Abbas.
0: Hah? Siapa Biaso?
2: Siapa lagi yang manggil Bang Abbas dengan sebutan Bang Abbas?
0: Asyik. Gandus aman?
2: Alhamdulillah aman. Tentram ya. Damai, Bang Abbas.
0: Terdengar di belakang tuh ada suara ya, jadi aman tentram damai.
2: Baiklah. Jadi tahu ya.
0: Baiklah. Celi ada lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Anak beranak, baik Bang Abbas.
0: Anak beranak, Pak Ayu.
2: Semalam nyanyi lagu itu lupa.
0: Nah, kan nggak populo.
2: Apa macam lupa ini jago.
0: Anak beranak.
2: Kata kotoran tuh Bang Abbas ingat. Oh iya, cak ini tadi kata-kata.
0: Jangan lupa lagi ya, Ge.
2: Grogi dengan Cek Mita.
0: Asyik. Aku bisa grogi sama si Mita.
2: Iya, kirim Bang Abang.
0: Oke, siap. Untuk siapa?
2: Pokoknya buat yang masuk-masuk tadi ada Bang Tampan diwakili di Lampung situ, terus di Jambi Bang apa di Jambi tadi?
0: Jambi ada Cik Hamzah Yusuf.
2: Iya, Bang Hamzah Yusuf dan kawan-kawan banyak juga. Terus ada di Bengkulu ada Bang Riko juga.

0: Mang Pen Langkan, Mang Pen Gaseng, Bang Andra, Anggi, Bang Irin, Mang Uju, pokoknya untuk kalau Bang Abah selamat malam. Iya, untuk Bang obrolan budaya apa itu Bang Abah?
1: Obrolan budaya, Age dengar ke baik Age.
0: Oh, lah diganti Bang Abah kalau malam.
1: Tidak, kebetulan untuk Senin malam ini.
0: Oh, Senin baik. Iya. Itu baik banget. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Eli yang ada di Gandus. Di belakang Cik Eli, boleh ya, untuk yang nak peluan, kita tunggu kebersamaannya di kesempatan malam ini. Siko lagi Belajar Sumba Berdendang.
2: Halo, Belajar Sumba Berdendang. Bapak
1: Halo,
2: Wendy bergoyang.
1: Waalaikumsalam. Sama Bapak Wendy.
2: Iya.
1: Bapak Wendy. Cak Mano di Durian Daun aman?
2: Aman, tapi panasnya berdengkang.
1: Panas berdengkang. Alangkah berdengkang yo. Bayalah Bapak Wendy ada lagu apa nih?
2: Ini ada titipan dari Kunyung Adi ya lagunya.
1: Apa tuh?
2: Ketemu mantan kule.
1: Ketemu mantan kule, Pak Ayu. Kita siapkan lagunya.
2: Kuyung Adi, lagu goreku yeske.
1: Ketemu mantan kule, kita siapkan lagunya.
2: Dikirim buat semua-semuanya ya, Bang.
1: Oke,
2: ya.
1: Oke, siap.
2: Karena mendekati jam 9 dan ikannya. Yang lagi monitor, selamat monitor. Yang lagi keriting, selamat keriting Ria.
1: Iya,
2: jam 9 ke atas ya, kita buka telepon lagi. Terima kasih ya, Bang.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah, waalaikumsalam bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Papa Wendy yang ada di Durian Daun, yang merupakan peserta terakhir di Belajar Sumba kali ini ya. Yang pasti terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah berpartisipasi ya, baik melalui WhatsApp kita ataupun melalui telepon kita, dan mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa jadi hiburan tersendiri ya di Belajar Sumba Berdendang kesempatan Senin 10 Agustus 2026 bersama 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Cik Abbas pamit dari ruang dengarnya, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, Belajar Sumba Berdendang. Nantinya di jam 9 kita akan hadirkan obrolan budaya, yang mana nantinya kita akan ngobrol tentang Palembang punya cerita, film punya cara, yang akan dibawakan oleh C. Ilham. Tetap bersama kami sekali lagi di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: kawanku habis menangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Khairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI. Seperti setelah tadi dalam siaran Belajar Sumba Berdendang, kami akan kembali malam hari ini di etnis Babel Nauli, lagu-lagu khas dari Sumatera Utara akan kami perdengarkan. Selain itu juga sahabat budaya, informasi tentang kebudayaan melalui daerah Sumatera Utara akan kami hadirkan. Siapa tahu nanti bisa menginspirasi untuk sahabat budaya malam hari ini. Ada yang ingin bergabung juga malam hari ini, tentu kami nantikan pecinta lagu-lagu Babel Nauli. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam
0: Babel Nauli. Selamat malam juga Horas.
1: Horas, selamat. Osba.
0: Iya, sama siapa
1: habis
0: ini?
1: Beras makan gabah.
0: Jadi malam hari ini namanya siapa ini?
1: Ini Opung Sakamura.
0: Opung Sakamura, malam-malam.
1: Bukan Opung Sakamura, Opung Pasaribu.
0: Oh, Opung Pasaribu. Sehat, Opung?
1: Sehat.
0: Sehat. Oke. Okay.
1: Ku gigit-gigit keras, ku kira daging, rupanya
0: ternyata lengkua. Dilihat pakai kacamata, Opung. Janganlah dimakan. Ya. Nanti patah gigi loh. Opung denger lagu apa ya malam hari ini?
1: Kalau bisa saya numpang dengar lagu.
0: Boleh.
1: Butet.
0: Butet. Oke, siap.
1: Lagu perjuangan.
0: Mantap lagunya.
1: Saya mau berpantun sedikit.
0: Bolehlah. Lanjut.
1: Berbaktilah kepada Nusa agar kita bisa merdeka. Cakep. Belajarlah hidup susah agar kita sudah terbiasa.
0: Betul.
1: Riu kumbang, riu lebah madu. Cakep. Cari kembang laki bini. Kalau berjuang takut maju. Tima dilimbang yang kut kumpeni. Salam-salam sedikit ya.
0: Boleh, Pung.
1: Untuk Butet BRY, Butet Yulia.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Butet Mutia di Cendrawasi.
0: Ya. Yep.
1: Untuk Uco di Cendrawasi juga. Untuk Depita yang sering mengisi acara.
0: Oke, okay, Depita.
1: Kebenauli. Untuk Pak Kambunan.
0: Oke.
1: Okay. Untuk semua-semualah orang yang dari Medan, Horas.
0: Horas, terima kasih Opung.
1: Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki.
0: Terima kasih,
1: dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin, wal faizin, mohon maaf akhir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung buat Opung kita malam hari ini. Ditunggu untuk lagu Butet. Waduh, kalau dengar lagu Butet ini serasa nostalgia. Betul, betul, betul, betul. Sahabat budaya yang masih ingin bergabung bersama kami di 08 12 13 14 10 39, silakan untuk malam hari ini. Kita kembali ke penelpon dulu nih sahabat budaya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, sama siapa ini? Suaranya udah masuk ya. Oke deh, boleh dicoba lagi, maaf ya. Tadi padahal suaranya sudah masuk di teleponnya Pro 4 Sungai Liat. Boleh dicoba lagi di 08 12 13 14 10 39. Kita kembali sapa sahabat budaya malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Malam, sama siapa ini?
2: Sama Yodi Ardila.
0: Yodi di mana?
2: Di Airabik.
0: Oh, di Airabik.
2: Iya.
0: Oke, salam kenal ya Yodi ya.
2: Ini siapa ya?
0: Ini sama Rara.
2: Salam kenal juga sama Rara.
0: Oke. Yodi, kita malam hari ini lagu-lagu etnis Sumatera Utara.
2: Ya, aku sering lagu ini.
0: Lagu apa?
2: Kalau bahasa ini aku sering.
0: Oh, sering.
2: Iya, tiap malam aku kalau acara basa.
0: Oh gitu.
2: Sering.
0: Iya. Suka lagunya
2: Bimbing Manis ya. Bimbing Manisku.
0: Suaranya ini kurang jelas, maaf ya. Sebentar. Nah, apa tadi lagunya Yodi?
2: Burung-burung manis.
0: Oke, siap. Burung-burung manis. Aduh. Ya.
2: Ya.
0: Ini,
2: tadi siapa maksudnya?
0: Tadi ada Opung Sakamura.
2: Salam kenal buat Opung Sakamura. Buat dia, buat Mbak Sekar ya. Buat Mang Yan, semoga Mang Yan tuh sehat selalu. Semoga aku doakan cepat sembuh Yan.
0: Ya, buat siapa tanya, lagi?
2: Semoga sehat ya.
0: Terus?
2: Ya, sudah ya.
0: Ini tadi penyanyinya siapa ya?
2: Aku nggak tahu penyanyinya, tapi judulnya itu.
0: Judulnya bukan Hitam Manis Kulitmu, bukan ya?
2: Bukan. Biring manisku. Aku, kalau ini pernah aku minta lagu ini.
0: Gak keluar ya. Biring-biring manggis. Biring-biring manggis kan?
2: Ya.
0: Oke, Susi. Penyanyinya Susi. Nanti diingat ya, Susi penyanyinya.
2: Ya kalau yang penyiar itu, yang asli keluar Batak itu, taunya.
0: Pasti sudah taunya dia. Memang Eda Vita.
2: Ya.
0: Kalau diriku mana lah tahu, Abang.
2: Oh, iyalah, ini kamu kan
0: orang Batak asli. Bukanlah. Oke.
2: Ini kamu punya Sunda mana?
0: Aku orang sini lah, Bang.
2: Oh, orang Sumeneb ya?
0: Iya, betul, Bang. Kayak gitulah aku.
2: Iya. Ya, sudah dulu ya.
0: Iya deh.
2: Ya, buat yang siapa yang nama ini?
0: Sama Rara.
2: Buat Mbak Rara ini semoga kesehat selalu. Aku doakan ya.
0: Ya, oke, makasih ya.
2: Ya sudah ya.
0: Yuk, waalaikumsalam. Lanjutkan kembali sahabat budaya. Halo, selamat malam. Lah, terputus dia. Oke, boleh dicoba lagi. 08 12 13 14 10 39. Untuk sahabat budaya, silahkan malam hari ini semakin malam semakin asik kita mendengarkan lagu-lagu khas dari daerah Sumatera Utara. Dan untuk sahabat budaya, kalau kita lihat informasi seputaran jalan raya yang ada di Bangka Belitung, mau siang, mau malam, pagi ataupun sore, ini tingkat kecelakaan lalu lintas selalu terjadi, begitu ya, di beberapa titik kawasan blank spot atau juga daerah-daerah yang sepi, bahkan jalan lurus. Jadi di jam segini sahabat budaya tingkatkan lagi kewaspadaan ketika berkendara. Oke, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam Opung, apa kabar Opung?
3: Alhamdulillah.
0: Opung, malam hari ini mau dengar lagu apa?
3: Lagu, aku tak tahu lagu tidak judul, pengikut tidak.
0: Oh, lapun. Makasih Opung sudah bergabung. Oke, mau salam-salam buat siapa malam hari ini Opung yang belum tidur?
3: Salam-salam dan Mama Rati, Kajira, Asumi.
0: Oke.
3: Dan Amang Zan, dan Kuala, dan Anak-anak, dan Amang Baiman, dan Amang Aco, dan Amina, dan Hamoy lah.
0: Kan Hamoy, oke lah. Terima kasih banyak ya Opung sudah bergabung Horas ya.
3: Dan Mbak Rara, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu untuk sahabat budaya, walaupun sudah di menjelang waktu beristirahatnya untuk malam hari ini. Bagaimana, masih ada yang mau bergabung sebelum nanti Rara akan putarkan, siapa tahu saja terhibur bagi yang mungkin kondisinya kurang baik, kurang fit, mudah-mudahan kembali bersemangat dan sehat selalu, oke? Okay?

0: FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Oke, seperti sahabat budaya, terima kasih banyak masih setia mendengarkan kebersamaan malam hari ini di RRI Perempat Sungai Liat. Yang masih ingin bergabung bersama kami, yuk silahkan di 08 12 13 14 10 39. Dan untuk sahabat budaya, kami juga akan hadirkan beberapa informasi. Salah satunya adalah salah satu wisata yang terkenal di daerah Sumatera Utara. Siapa tahu nih sahabat budaya akan berkunjung ke sini, atau bahkan sekedar flashback atau juga nostalgia pernah berkunjung ke daerah ini. Dan untuk sahabat budaya, silakan nanti yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan di line interaktif 08 12 13 14 10 39.

0: Ora samat berengin madia musu dia ka penangani babal nauli. Jumpa musu ita dot penyiar muna pita berus tu orang mandungan ya musu dia ka penangani babal nauli. Satu pukul 10 sada di Borginon di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026. Buah kabar muna aka penangani babal nauli di area saminggun neng menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ingat mahamu sudiaka pendengar di Babel Noli di bagasan Lasni Roha, di bagasan Hai Pason. Nah saonari, nah lagi di dalam perjalanan mendengar program Babel Noli, selamat borongin ma di hamu. Nah senorina lagi ulang tahun, selamat ulang tahun, mudah-mudahan saya gajang umur do godang kapal supasu nanti leon sian debata. Selamat borongin ma di oh tangkat maju penelpon dan masuk di borginon tangkat maju. Halo Horas,
1: halo Horas.
0: Horas dengan siapa nih?
1: Ini dengan Opung Pasaribu.
0: Apa kabar Opung Pasaribu?
1: Baik.
0: Jadi cuman ini dalam menyambut yang tinggal beberapa hari lagi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sudahkah ada perayaan-perayaan atau perlombaan yang akan diadakan?
1: Adalah persiapan sedikit-sedikit.
0: Apa nih kalau boleh tahu contek-contek, siapa tahu ada pendengar Babel Nauli nak apa ya? Oh ide-ide.
1: Ada naik batang pinang, lari karung, makan kerupuk, beda pantai.
0: Gimana nih cerita nih?
1: Opung. Di kampung Seri Pemandang.
0: Oh, berarti masyarakat di sana tuh bersemangat sekali ya untuk menyambut.
1: Iya, bersemangat sekali, nyumbang sedikit-sedikit.
0: Dari kita untuk kita.
1: Iya.
0: Kalau tidak bisa apa namanya, jangan mengharapkan dari yang lain.
1: Iya.
0: Betul ya kan?
1: Ada. Ini kan hari kemerdekaan.
0: Iya.
1: Ada pantun sedikit.
0: Boleh.
1: Berbaktilah kepada Nusa agar kita bisa merdeka. Belajarlah hidup susah agar kita sudah terbiasa.
0: Jadi
1: satu kita, lagi ya.
0: Boleh.
1: Riu kumbang, riu lebah madu, cari kembang, laki bini. Kalau berjuang, takut maju, timah dilimbang, diangkut kumpeni.
0: Cakep. Kira-kira, apa harapan dan doanya untuk Indonesia ini?
1: Semoga aman, tenteram, selalu damai. Semoga lebih maju ke depannya.
0: Amin.
1: Ke 81 hari kemerdekaan kita. Minta lagu ya.
0: Boleh, lagu apa nih Opung?
1: Lagu Bue-bue.
0: Bue-bue, oke, dari Maya KDI.
1: Iya, yang okay. Lagi tugas, selamat tugas. Semoga murah rezeki, sehat walafiat, dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, kadakan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali.
0: Oke, okay, thank you. Mulai ate godang.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pung. Jadi dia mau benang di Babel Noli mau ikut bergabung di Borginon. Bu Ima coba di telepon di 08 12 13 14 0 sia. Jadi topik tadi Borginon mengenai perjuangan Raja Batak sebelum menuju kemerdekaan. Mungkin seperti apa kata pepatah bilang.

Sekarang bangsa yang besar itu tidak akan melupakan sejarahnya. Jadi mungkin karena aroma-aroma yang akan mendekati hari kemerdekaan, mungkin saya akan sedikit bercerita tentang sejarah Raja Batak sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi sambil Pai Mahon aka pendengar Babel Nauli neng ikut bergabung di Borginon tabege lagu na pinangido opo masaribu nakin sian lagu Batak Mandailing nama judul Bue Bue tabege di ruang dengar anda.

RRI se-RRI Perempat Restolu Komasi FM, Suara Budaya Nusantara di acara program Babel Nauli. Jadi nakin, top song topik tadi bonginon mengenai sejarah suku Batak. Mungkin sebelum zaman kita mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, zaman dulu masih bersifat kedaerahan dan masih memegang belum adanya persatuan. Jadi masing-masing mempunyai rajanya masing-masing. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan tentang sejarah suku Batak dan asal-usul Raja Batak di Busuk Buhit, untuk paling tidak untuk menambah pengalaman maupun sejarah dari Raja Batak.

Horas teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Nervi Sinaga di channel Pingpong Kampung Official. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan hari ini, sesuai dengan judulnya, kita akan bahas asal mula Raja Batak dan Marga Batak. Tapi sebelumnya, bantu subscribe dan like video ini dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video aku berikutnya. Terima kasih. Asal mula Raja Batak. Jika kita membahas ini, pasti erat kaitannya dengan Pusu Buhit. Ya, disanalah dipercaya asal mula Raja Batak. Pusu Buhit adalah gunung yang awalnya bernama Gunung Toba, memiliki ketinggian 1.500 meter lebih dari permukaan laut dan 1.077 meter dari permukaan Danau Toba. Ada tiga kecamatan yang berada langsung di bawah gunung ini, yakni Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kecamatan Pangururan, dan Kecamatan Harian Boho. Dan kalau menurut versi ahli sejarah Batak mengatakan, Raja Batak dan rombongannya berasal dari Thailand yang menyeberang ke Sumatera melalui Semenanjung Malaysia dan akhirnya sampai ke Sianjur Mula-Mula dan menetap di sana.

Raja Batak diperkirakan hidup pada tahun 1200. Raja Sisingamangaraja ke-12 diperkirakan keturunan Raja Batak generasi ke-19 yang wafat pada tahun 1907. Dan anaknya, si Raja Buntal adalah generasi ke-20. Dari prasasti yang ditemukan di Portibi pada tahun 1208, dapat diambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar leluhur Raja Batak adalah seorang pejabat atau pejuang Kerajaan Sriwijaya yang berkedudukan di Barus. Karena pada abad ke-12, yang menguasai seluruh Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Akibat dari penyerangan Kerajaan Kola India di Sriwijaya, diperkirakan leluhur Raja Batak dan rombongannya terdesak hingga ke daerah Portibi di sebelah selatan Danau Toba. Dan sejak itulah Raja Batak mulai memegang tampuk pemimpin perang, atau boleh jadi Raja Batak memperluas daerah kekuasaan perangnya sampai mencakup daerah sekitar Danau Toba, Simalungun, Tanah Karo, Dairi, sampai sebagian daerah Aceh, dan memindahkan pusat kekuasaannya di daerah Portibi di sebelah selatan Danau Toba. Sebutan raja kepada Raja Batak bukanlah karena beliau seorang raja, akan tetapi merupakan sebutan dari pengikutnya ataupun keturunannya sebagai penghormatan, karena memang tidak pernah ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya sebuah kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Batak. Suku Batak sangat menghormati leluhurnya, sehingga hampir semua leluhur marga-marga Batak diberi gelar raja sebagai gelar penghormatan. Juga makam-makam para leluhur orang Batak dibangun sedemikian rupa oleh keturunannya dan dibuatkan tugu yang bisa menghabiskan biaya yang cukup banyak. Pada umumnya, orang Batak percaya kalau si Raja Batak diturunkan langsung di Pusuk Buhit. Si Raja Batak kemudian membangun perkampungan di salah satu lembah gunung tersebut dengan nama Sianjur mula-mula. Letak perkampungan itu berada di garis lingkar Pusuk Buhit, di lembah Sagala dan Limbong. Ada dua arah jalan daratan menuju Pusuk Buhit, satu dari arah Tomok atau bagian timur, dan satu lagi dari dataran tinggi Tele. Dan ada pula cerita rakyat yang menyebutkan bahwa orang Batak berasal dari dua orang manusia ciptaan mula jadi Nabolon yang dinamakan si Raja Ihat Manisia atau laki-laki dan si Boru Ihat Manisia atau wanita. Si Raja Ihat Manisia mempunyai tiga orang anak, salah seorang diantaranya bernama Raja Miok Miok, kemudian anak Raja Miok Miok bernama Eng Banua, dan Eng Banua memiliki seorang anak bernama Raja Bonang Bonang. Raja Bonang Bonang ini mempunyai tiga orang anak bernama Guru Tantan Debata, si Asi, dan si Jau. Guru Tantan Debata memiliki seorang anak bernama si Raja Batak, dan si Raja Batak sendiri memiliki dua orang anak bernama Guru Tateya Bulan dan Raja Isombaon. Asal-usul suku Batak sangat sulit untuk ditelusuri, dikarenakan minimnya situs peninggalan sejarah yang menceritakan tentang suku Batak. Jadi, aku di sini juga mau belajar dan sekalian berbagi buat teman-teman semuanya supaya kita bisa sama-sama belajar. Di dalam sistem kemasyarakatan suku Batak terdapat apa yang disebut dengan marga, yang dipakai secara turun-temurun dengan mengikuti garis keturunan laki-laki. Saat ini, ada sekitar 400 lebih marga pada suku Batak. Di dalam Tarombo Naimarata, dikatakan bahwa si Raja Batak memiliki tiga orang anak, yaitu Guru Tateya Bulan, Raja Isombaon, dan Toga Laut. Ketiga anak si Raja Batak inilah yang diyakini meneruskan tampuk pimpinan si Raja Batak dan asal mula terbentuknya marga-marga pada suku Batak.
Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari pantai barat dan pantai timur di Provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak atau Dairi, Simalungun, dan Toba. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Namun, seringkali orang menganggap penyebutan Batak hanya pada suku Toba, padahal Batak tidak hanya suku Toba.

Masyarakat Batak memiliki falsafah, asas, sekaligus struktur dan sistem dalam kemasyarakatannya, yakni yang dalam bahasa Batak Toba disebut Dalihan Natolu. Berikut adalah penyebutan Dalihan Natolu menurut beberapa suku Batak. Yang pertama, adat Batak Toba, Dalihan Natolu, Somba Marhulahula, Manat Mardongan Tubuh, Elek Marboru. Kedua, menurut Mandailing dan Angkola, Dalian Natolu, Hormat Marmora, Manat Markahanggi, Elek Maranak Boru. Ketiga, Simalungun, Tolu Sahundulan, Martondong Ningon Hormat Somba, Marsanina Ningon Pakei, Manat, Marboru Ningon Elek Pakei. Keempat, Karo, Rakut Sitelu, Nembah Man Kalimbubu, Mahamat Man Sembuya, Nami-nami Man Anak Beru. Kelima, Pak-pak, Daliken Sitelu, Sembah Merkula-kula, Manat Mardenggan Tubuh, Elek Marberu. Hula-hula adalah pihak keluarga dari istri. Hula-hula ini menempati posisi yang paling dihormati dalam adat istiadat Batak, sehingga kepada semua orang Batak dipesankan harus hormat kepada hula-hula atau Somba Marhula-hula. Dongan Tubuh disebut juga Dongan Sabutuha, adalah saudara laki-laki satu marga. Arti harfiahnya, lahir dari perut yang sama. Diumpamakan seperti air yang dibelah dengan pisau, kendati dibelah, tetapi tetap bersatu. Oleh karenanya, kepada semua orang Batak, dipesankan harus bijaksana kepada saudara semarga. Diistilahkan, Manat Mardongan Tubuh. Boru adalah pihak keluarga yang mengambil istri dari suatu marga. Boru ini menempati posisi sebagai perhobas atau pelayan, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam setiap upacara adat. Namun, walaupun berfungsi sebagai pelayan atau perhobas, bukan berarti bisa diperlakukan dengan semena-mena. Melainkan pihak boru harus diambil hatinya, dibujuk, diistilahkan elek marboru. Dan sebagai penutup, aku mau sebutkan salam khas dari beberapa suku Batak ya teman-teman. Yang pertama dari Pak-pak, juah-juah mau banta Karina. Yang kedua dari Karo, menjuah-juah kita Karina. Ketiga dari Toba, Horas Jalaga Bema dihita saluhutna. Keempat Simalungun, Horas banta Haganupan, salam habonaran dobona. Kelima Mandailing dan Angkola, Horas tondi madingin pirma tondi matogu, sayur matua bulung. Oke teman-teman, demikian asal Raja Batak dan Marga.

RRI Perempat Restolu Koma CFM di program acara Babel Nauli. Jadi dia mau pendengar Babel Nauli, mau ikut bergabung di Borginon. Boima dicoba di telepon di 0812-1340-0. Jadi semakin tersongong topik ta mengenai sejarah Raja Batak, karena seperti yang saya kasih kaya ceritakan di awal bahwa kita hidup ini harus berdasarkan sejarah, karena suatu bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak akan melupakan sejarahnya. Jadi kita akan belajar tentang Tarombo si Raja Batak di ruang dengar Anda.

Raja Isumbaon. Guru Tatea Bulan dari istrinya yang bernama Siboru Baso Burning, ia memperoleh 5 orang putra dan 5 orang putri. 5 putra. Yang pertama Raja Biak-Biak atau si Raja Gumiling-Giling atau Raja Gumeleng-Geleng atau Raja Uti Nasaur Matua. Yang kedua Tuan Seribu Raja atau Raja Lontung atau Raja Borbor atau Raja Galeam. Yang ketiga Limbong Mulana atau Marga Limbong. Keempat Sagala Raja atau Marga Sagala. Kelima Silau Raja atau Malau atau Pase dan Lambe, Mani, Ambarita dan Gurning. Lima putrinya, yang pertama si Biding Laut atau Sombaon, yang kedua si Boru Pareme, yang ketiga si Boru Anting Sabungan, yang keempat si Boru Punggah Homason, yang kelima si Boru Nantinjo atau Sombaon. Semua keturunan si Raja Batak dapat dibagi atas 2 golongan besar teman, golongan Naimarata dan golongan Naisumba. Kedua golongan tersebut dilambangkan dalam bendera Batak Sisingamangaraja dengan gambar bulan dan matahari. Dari gambar bulan dan matahari dalam bendera tersebut melambangkan seluruh keturunan si Raja Batak. Raja Uti, Raja Biak-Biak atau si Raja Gumiling-Giling, Raja Gumeleng-Geleng, Raja Uti atau Nasaur Matua. Raja Uti terkenal sakti dan serba bisa teman. Satu kesempatan berada berbaur dengan laki-laki, pada kesempatan lain membaur dengan perempuan, orang tua atau anak-anak. Beliau memiliki ilmu yang cukup tinggi. Karena itu dalam memimpin Tanah Batak, secara kemanusiaan beliau memadatkan atau bersepakat dengan keponakannya Bere Sisingamangaraja. Namun dalam kekuatan spiritual tetap berpusat pada Raja Uti. Seribu Raja, Raja Lontung atau Raja Borbor atau Raja Galeam. Seribu Raja adalah nama putra kedua dari Guru Tatea Bulan. Dia dan adik kandungnya perempuan yang bernama Siboru Pareme dilahirkan Marporhas atau anak kembar berlainan jenis. Satu perempuan, satunya laki-laki. Mula-mula Seribu Raja mengawini adiknya Siboru Pareme sehingga antara mereka terjadi perkawinan inses. Seribu Raja kawin lagi dengan Naimanggiring Laut yang melahirkan putra bernama Raja Iborboron atau Borbor. Kemudian menikah lagi dengan Babiak. Setelah perbuatan melanggar adat itu diketahui oleh saudara-saudaranya, yaitu Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Silau Raja, maka ketiga saudara tersebut sepakat untuk mengusir Seribu Raja. Akibatnya Seribu Raja mengembara ke hutan Sabulan, meninggalkan Siboru Pareme yang sedang dalam keadaan hamil. Ketika Siboru Pareme hendak bersalin, dia dibuang oleh saudara-saudaranya ke hutan Belantara. Tapi di hutan tersebut, Seribu Raja kebetulan bertemu dengan dia. Seribu Raja datang bersama seekor harimau betina yang sebelumnya telah dipelihara menjadi istrinya di hutan itu. Harimau betina itulah yang kemudian merawat serta memberi makan Siboru Pareme di dalam hutan. Siboru Pareme melahirkan seorang putra yang diberi nama si Raja Lontung. Dari istrinya sang harimau, Seribu Raja memperoleh seorang putra yang diberi nama si Raja Babiak. Di kemudian hari, si Raja Babiak mempunyai banyak keturunan di daerah Mandailing. Ya, mereka bermarga Bayo Angin. Karena selalu dikejar-kejar dan diintip oleh saudara-saudaranya, Seribu Raja berkelana ke daerah Angkola dan seterusnya ke Barus. Si Raja Lontung, putra pertama dari Tuan Seribu Raja, mempunyai 7 orang putra dan 2 orang putri. 7 putranya, Raja Sinaga, Tuan Situmorang, Raja Pandiangan, Toga Nenggolan, Simatupang, Aritonang, Siregar. Kedua putrinya, Siboru Anapandan, kawin dengan Toga Sihombing. Siboru Panggabean, kawin dengan Toga Simamora. Karena semua putra dan putri dari si Raja Lontung berjumlah 9 orang, maka mereka sering dijuluki dengan nama Lontung Sisia Marina
Pasia Borna si Hombing Simamora, si Sia Marina, 91 ibu dari keturunannya. Sinaga, lahir marga-marga cabang Simanjorang, Simandalahi, Barutu, Situmorang, lahir marga-marga cabang Lumban Pande, Lumban Nahor, Suhut Nihuta, Siringo-ringo, Sitohang, Rumapea, Adang, Solin, Pandiangan, lahir marga-marga cabang Samosir, Papahan, Gultom, Sidari, Sitinja, Haryanja, Nainggolan, lahir marga-marga cabang rumah Hombar, Parhusip, Lumban Tungkup, Lumban Siantar, Huta Balian, Lumban Raja, Pusuk, Buaton, Nahulae. Simatupang, lahir marga-marga cabang Togatorok atau Sitogatorok, Sianturi, Siburian, Aritonang, lahir marga-marga cabang Opu Sunggu, Raja Guguk, Simaremare, Siregar, lahir marga-marga cabang Silo, Dogarang, Silali, Siagian, Ritonga, Sormin.

0: Abang, ganteng-ganteng gini kenapa galau sih?
1: Apa sih lu?
0: Kenapa sih?
1: Tobat lu!
0: Gak mau tobat!

RRI Pro 4,3 FM ngasak beta di penghujung acara nih program Babel Nauli. Jadi jumpa musita di hari Senin minggu depan di acara program Babel Nauli. Jadi tasungan penyiar muna au pita urus merang pamit undur diri, jumpa ita musia di hari Senin minggu depan. Lagu terakhir sianau namar judul Si Tau Menangmu menutup perdepangan ta di hari Senin. Horas Babel Nauli, Horas Indonesia.

Buku Hujan karya penulis Terelie. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelie menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri meski harus merelakan masa lalu.

Buku Hujan karya penulis Terelie. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelie menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri meski harus merelakan masa lalu.

Buku Hujan karya penulis Terelier. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelier menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri meski harus merelakan masa lalu.

Buku hujan karya penulis Terelier. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelier menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri meski harus merelakan masa lalu.

Buku Hujan karya penulis Terelier. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelier menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri meski harus merelakan masa lalu.

Buku hujan karya penulis Terelie. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelie menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri, meski harus merelakan masa lalu.

Buku Hujan karya penulis Terelie. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelie menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri meski harus merelakan masa lalu.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sunglet Program A4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap merdeka.

dari negeri Serumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, Pro 4 Sungaliat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi seperti saudara sobat budaya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kembali perempat RRI Sungaliat dan hadir untuk Anda pagi ini Keku Wanda Son Alham. Baik sobat budaya, rangkaian acara lah dipersiapkan untuk awal jumpa kita. Sesaat lagi Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa hadir untuk Anda sobat budaya. Dan tentu sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat dirangkai dengan sajian lagu-lagu religi islami. Dan sobat budaya, kita beralih ke ngupi pagi pukul 6 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Dan kita beralih ke acara terakhir, yakni Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat, sampai kelak pukul 10 tuntas kebersamaan kita. Sobat budaya, dari media tugas Kuanda Son Alham ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah atas iman taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang menjadi uswatun hasanah. Seorang nabi yang kalamnya, yang sabdanya adalah merupakan ilmu. Kenapa? Karena beliau wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dikatakan oleh Rasulullah, perkataannya itu seluruhnya wahyun yuha, adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, kita mohon kepada Allah semoga kita oleh Allah disambungkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikumpulkan nanti di akhirat di bawah naungan syafaatnya, wafat membawa agama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab ngaji kitab Sahih Bukhari Tabarrukan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Wa'il an Ibni Mas'ud, tentu sebagaimana yang saya sampaikan dari awal untuk Sahih Bukhari ini, karena perawinya hadis ini banyak sekali, panjang. Mengingat keterbatasan waktu, kita akan baca langsung dari sahabat perawi pertama. An Ibni Ibah an Wa'il an Ibni Mas'ud qala. Dari Wa'il, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'idah fil ayyami karahatasamati alaina. Nabi sallallahu, dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud itu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasanya kalau ngisi majelis, bahasa kita majelis, mau memberikan nasihat, itu beliau itu milih-milih hari yang tepat. Milih-milih hari yang tepat untuk kami. Rasulullah ingin menyampaikan mau'idhah-mau'idhahnya, ingin menyampaikan membahasa kita tausiah-tausiahnya, Rasulullah itu biasanya milih waktu yang tepat, timingnya tepat, keadaan sahabat juga tepat. Kenapa? Karohatas samati alaina, takut sahabat itu bosan. Takut sahabat ini bosan. Kalau tiap hari misalkan, kalau tiap hari jamnya pas jam kerja, ya agak sulit juga orang untuk menerima. Jadi kita ini di saat kita menyampaikan ilmu juga perlu memperhatikan kondisi jemaah. Perlu juga memperhatikan kondisi. Perlu juga memperhatikan waktunya. Kenapa? Itu tadi, takut orang itu bosan. Dan juga bagaimana caranya supaya kita ini tidak bosan di majelis kita. Misalkan harus ada penemuan-penemuan yang bisa membuat majelis kita ini tidak terasa bosan gitu. Kadang-kadang kalau di Bangka ini sampai di pantai gitu pengajiannya. Kadang-kadang di kebun, kadang-kadang dalam gedung. Kenapa bisa seperti itu? Ya alasannya satu, supaya tidak bosan. Kadang-kadang kalau di masjid terus ada rasa bosannya juga manusia. Pengen di alam terbuka, makanya kita ini ngaji di situ, yasinan di situ. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadis berikutnya 67. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Anas berkata, yasiru wa la tu'asiru wa basyiru wa la tunaffiru. Yasiru, berilah kemudahan, permudahlah. Wa la tu'asiru, jangan mempersulit. Di saat kita ini, misalkan ada seseorang yang menghadap kita, ada urusan ataupun ada orang minta bantu kepada kita, ya yasiru, mudahkanlah, tidak usah dibikin sulit, tidak usah dibikin pusing orang. Orang kadang dibikin sulit. Makanya kata Rasulullah, yasiru, berilah kemudahan kepada orang, tidak usah dipersulit. Mungkin kita akan terbalik. Selagi bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kita model itu. Padahal Rasulullah tidak begitu mengajarkan kepada kita itu. Wa basyiru wa la tunafiru. Berilah kabar gembira. Senangkanlah orang itu, jangan membuat kita itu lari. Jangan membuat orang-orang lari. Berilah kegembiraan kepada orang. Berilah kesenangan kepada orang, senangkan orang lain dengan kata kita, perkataan kita, dengan tingkah laku kita, dengan apa yang saya sampaikan, membuat orang itu enjoy, membuat orang itu asyik. Jangan terbalik, orangnya tambah lari, orang tambah takut. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perlunya kita ini memperhatikan tentang apa namanya hukum sosial. Bisa perlunya memperhatikan hukum sosial. Jadi di dalam urusan sosial itu juga ada beberapa hal yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Kemudian berikutnya, An Wa'il qala kana Abdullah yudzakkirun nas fi kulli khamisin fa qala lahu rajulun ya Abu Abdurrahman law wadittu annaka dzakartana kulla yawmin qala ama innahu yamna'uni min dzalik anni aqrahu an umalli umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'idhah kama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatas samati alaina. Yang artinya, sahabat dari Wa'il, bahwasanya kana Abdullah, dia itu Abdullah itu kalau memberikan saat bermajelis itu ada permintaan daripada jemaah masa kita. Kenapa engkau tidak membahasa kita? Ada jemaah itu meminta agar pengajian itu dilakukan setiap hari Kamis, setiap minggu. Yuk kita belajar setiap hari Kamis gitu. Abdullah itu biasanya kalau bermajelis seminggu sekali, tiap hari Kamis gitu. Setiap hari Kamis bermajelis sekali. Ternyata ada jemaah yang meminta untuk majelis itu tiap hari. Lawaditu annaka dzakartana kulla yaumin. Saya itu sebenarnya senang. Seandainya saya itu senang, kata jemaah itu. Seandainya kamu itu bermajelis setiap hari. Masa kita, Syekh, Ustaz, masa kita. Kenapa ada majelis ini tiap hari bayi? Kok hanya seminggu sekali? Ayolah kita seminggu kita bermajelis, masa kita. Lalu beliau berkata, Saya enggan melakukan itu. Saya itu bukan tidak mau tiap hari, tapi saya itu enggan. Kenapa? Kalau saya lakukan tiap hari, kalau jadwal majelis ini tiap hari, saya khawatir kalian itu bosan. Saya khawatir membuat kalian ini bosan. Nanti bisa bosan kalian.
Makanya saya itu jadwalin pengajian kita ini, majelis kita ini, masa kita, yaitu tiap minggu, setiap hari Kamis. Sebagaimana Rasulullah SAW gak tiap hari memberikan mauidhoh, gak tiap hari memberikan ceramah, memberikan nasihat-nasihat. Kenapa? Bisa bosan. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, nah itu pentingnya, apa namanya, kita seperti yang dibahas tadi, memperhatikan kondisi dan sosial di dalam bermajelis, khususnya di masyarakat. Kemudian hadis yang ketiga, 69, Qala Humaid bin Abdurrahman, berkata Humaid bin Abdurrahman, Sami'tu Muawiyah khutiban. Suatu hari saya mendengar Muawiyah itu sedang berkhutbah, beliau berkata dalam khutbahnya, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin jadi suatu hari saya mendengar Rasulullah itu bersabda, barang siapa yang ingin dijadikan oleh Allah menjadi baik. Ada seseorang hamba ini oleh Allah ingin dijadikan orang yang baik. Tandanya salah satunya yufaqihu fiddin, Allah pahamkan urusan agama. Orang ini jadi gemar, semangat, istiqomah untuk bermajelis. Tanda kita ini ingin dijadikan baik oleh Allah. Bahwanya dia itu terpanggil kalau ada majelis taklim, ada pengajian. Ini dia terpanggil. Jadi ini salah satu tanda dia ingin dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Saya hanya yang tukang baginya saja yang memberi Allah. Artinya Rasulullah itu hanya menyampaikan. Tetap yang memasukkan ke dalam hati kita ini Allah. Yang memberi ini Allah. Tentang ilmu agama nih, Rasulullah hanya menyampaikan, hanya membagikan. Walan tazala hadhil umma qa'imah ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Dan umat ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan selalu tegak, akan selalu berdiri di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita ini pentingnya kita bermajelis ilmu, pentingnya kita ini untuk selalu menambah ilmu agama. Kenapa? Karena ini sebagai salah satu tanda kita ingin dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, mungkin ini bisa saya sampaikan. Semoga jadi ilmu yang manfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan berkaitan dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung yang akan mendalami peristiwa UNRAS di kantor Timah Belitung beberapa waktu lalu, mana Polda Kepulauan Bangka Belitung sedang melakukan penyelidikan, pengumpulan barang bukti serta juga pengumpulan informasi dalam hal ini guna menindaklanjuti konsekuensi hukum dari peristiwa yang terjadi pada aksi unjuk rasa di kantor operasional PT Timah TBK Desa Lenggang di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur pada Jumat lalu, Sobat Budaya, 7 Agustus 2026. Jadi dalam hal ini Polda Kepulauan Bangka Belitung lagi ngumpul keterangan dari berbagai pihak, baik dari PT Timah, masyarakat yang menyampaikan aspirasi, sampai perangkat desa dan pihak kabupaten, dan pemeriksaan dilakukan baik secara resmi maupun proses interogasi. Interogasi awal dalam hal ini disampaikan oleh Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Dirjen Pol Victor Sihombing. Sobat Budaya, penanganan kasus ini dilakukan secara kolaboratif antara Polres tempat dengan Polda Bangka Belitung dan sejumlah pejabat utama Polda seperti Direktur Reserse Kriminal Khusus dan juga Direktur Reserse Kriminal Umum juga telah diturunkan langsung ke lokasi untuk memimpin proses penyelidikan. Dan Kapolda Babel mengimbau seluruh masyarakat Belitung supaya tetap menjaga iklim kondusif yang selama inilah terjalin dan juga selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dia memastikan situasi di Kabupaten Belitung pasca aksi demonstrasi masyarakat saat ini aman dan kondusif. Meski demikian, pihak kepolisian tetap melakukan konsolidasi serta menerjunkan pasukan gabungan untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Dan pengerahan personil dari Satuan Brimob dan Samapta dilakukan untuk penembalan pengamanan serta juga mendampingi proses konsolidasi di tengah masyarakat saat ini. Ia menegaskan pentingnya menjaga ketertiban hukum dan juga dalam setiap penyampaian aspirasi. Mana suasana di Belitung Timur saat ini aman dan kondusif pasca kejadian itu dikonsolidasi, dan masyarakat juga sudah dihimbau bahwa untuk kejadian seperti kemarin ini seharusnya tidak terjadi. Aspirasi boleh disampaikan dan pihak kepolisian daerah siap memfasilitasi dengan cara-cara yang lebih baik tentunya. Sementara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meminta seluruh lapisan masyarakat di Pulau Belitung untuk menjaga kondusivitas wilayah dan tidak melakukan aksi anarkis dalam menyampaikan aspirasi. Hal ini disampaikan Hidayat Arsani menanggapi aksi demonstrasi terkait dengan isu tata kelola dan juga harga timah yang sempat terjadi di Belitung pada Jumat 7 Agustus kemarin. Dan dipastikan situasi di Belitung saat ini sudah terkendali dan kondusif berkat penanganan serta peninjauan langsung dari Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terus memantau perkembangan situasi agar gejolak tersebut tidak meluas ke wilayah lain di Bangka Belitung. Terkait dengan tuntutan masyarakat mengenai kestabilan dan peningkatan harga timah hingga Rp200.000 per kilogram yang berlaku di seluruh wilayah Bangka Belitung, pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong pihak manajemen pertimahan agar lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah tekan terus pihak manajemen bagaimana cara mensejahterakan rakyat. Namun untuk warga, tetap Pemprov Babel mengimbau jangan anarkis dan jangan melawan hukum. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
3: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak Prompat RRI.

0: ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petirnya.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: seneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Yo apa bungan kayak kinceng nasi. Kau nenek promosinya kine.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik, selamat pagi Sobat Budaya yang baru bergabung dan makasih yang terus stay di Perempat RRI Sungai Liat sejak subuh tadi ya. Sampai saat ini lah jam 6 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Sobat Budaya, cuaca di Kota Sungai Liat kalau saat ini adem, ayem macam itu. Ya, tapi macam mana ini perakiran cuaca di Kepulauan Bangka Belitung hari ini? Nah, Sobat Budaya, Niko hadirkan informasi untuk Ika Sumi. Oke, kita mulai dari Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangka hari ini berawan, Sobat Budaya, dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 53 sampai 81%. Selanjutnya Kabupaten Belitung, Sobat Budaya, berawan hari ini dengan suhu 24 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 46 sampai 85%. Dan Sobat Budaya, kita ke Bangka Selatan, berawan hari ini dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 48 sampai 82%. Dan selanjutnya lagi Bangka Tengah, dengan cuaca hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 47 sampai 84%. Dan Bangka Barat berawan hari ini dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 52 sampai 82%. Selanjutnya Belitung Timur, Sobat Budaya, berawan hari ini dengan perakiraan cuaca dan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 49 sampai 79%. Dan terakhir, Kota Pangkal Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hari ini perakiraan cuaca berawan dengan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 58 sampai 78%. Nah, Sobat Budaya, itu informasi cuaca di kesempatan kali ini. Macam mana cuaca di sekitar Ika, mudah-mudahan mendukung untuk beraktivitas hari ini ya. Tapi yang jelas saat ini memang musim kemarau, jadi ya mayoritas memang berawan no, Sobat Budaya. Nah, kalau di perairan laut antara Bangka dan Belitung, ya dari beberapa informasi kawan yang berlayar macam itu dari Bangka ke Belitung, ya gelombang cukup terasa macam itu, Sobat Budaya. Ya, utama ini lewat kapal cepat macam itu. Oh ya, informasi juga kapal feri yang biasanya di Sadai ya, Sobat Budaya, menuju ke Belitung, ini juga dialihkan, takah itu untuk sementara atau seperti apa. Tapi yang jelas dialihkan sekitar dua hari yang lalu ya. Ini berlabuh di Pangkal Balam, ini menuju ke Belitung. Jadi pelayarannya Pangkal Balam ke Pelabuhan Tanjung Ru Belitung macam itu, Sobat Budaya. Oke, untuk Sobat Budaya semua yang mulai beraktivitas hari ini, mudah-mudahan aktivitasnya lancar juga dan semangat selalu tentunya. Juga yang pasti, mudah-mudahan semua apa yang diinginkan untuk diwujud hari ini dapat tercapai, dapat terwujud, Sobat Budaya. Ya, itu harus dilakukan tentu dengan semangat yang membara. Untuk Sobat Budaya, mudah-mudahan juga selalu diberi kesehatan dan keselamatan untuk kita semua dalam beraktivitas.

0: Amai, apa cerita lagu ni Mayo?
1: Cubalah datang ke negeri kami.
2: Marilah rom. Dan kayak nyanyi pok rom. Kentut ke pok walas rom. Nah, long kita nyari mau makan rom. Kue apa gitu?
0: Kamu ya Mayo. Kalah lagi rom. Lah malak kau aku dah. Denglah dompet kau tuh. Alu kebuang belah. Dek dia suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan ada duit mai. Yalah pona, kita kemana nih?
2: Cemtulah rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayar. Yo, pat mai, perut lapar nih mai.
2: Oh lah rom, makan kue belah kita rom.
3: Nak beli kue dek.
2: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau diwe bi o?
3: Au lah dek. Ada yang muat. Tapi ge banyak orang nitip.
2: Nyaman rom.
0: Nyube mai bagi kue. Nak gasari ni mai o.
2: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman nah. Kelapa kau dadek, mai.
2: Apa lagi rom? Malek nggak jadi rom. Nih ha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi kau nak nyubi kerukin ya lo, mai. Nyaman mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, pok buat nabi? Nyaman gitu, pok nabi.
2: Deng lah rom, makan lah. Deng kayak biseng nggak?
0: Oh bi,
2: apa?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo.
3: Aok lah. Kue bangkak gale ni. Ada apem kroket.
0: Mantap rom.
3: Yot. Ni lepet ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan biok. Mati lah biok kalau kan keracun.
2: Nyapok racau gak rom. Aok. Lah lama berjual kue ni biok.
3: Kunku ni ya lah 80 tahun membi ni berjual.
2: Kue ini lebih nih biok.
0: Ngapa bi tidak berjual kue lain bi? Ngapainya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
3: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain rom.
3: Oh nia nak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek biok. Kau nih nak buat kue apem nih bi? Dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong. Gi anak bantatnya bi.
2: Nak kok lah bantat rom. Deng lah rom, gaya pok ngerapi kita nak belajar muat kue puli.
0: Oh suku ayo kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
3: Kanyu pabi ge.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
2: Aduh rom, ku asa kesambet menpok ngomong serius cemni rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
3: Berapa ya kak makan semuanya nak?
0: Berapa ya kak mai?
2: Ku lemet dua, apem ziko, yat dua, lime jadi bi, ku bi.
0: Lime, banyak. Nah, berapa banyak, rom? Epok mai lime mayo, ku gayanya 18.
2: Wah rom, perut karom.
4: Wah matailah rom sampai ya tiga rom 18 iko leteh lawan. Aku bener nian mai rom apa kata ika tadi ya. Kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kayak kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan gak tahu makan getak. Jadilah o. Kue yang renyam lah gue kayak mai kayak rob nih. Nyari pendekok lu. Ngentap ingin-ingin nih. Kayak gancah kupai.
5: RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Naima.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petirnya.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Aduh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penen palak kune Mai.
1: Yang apa penen Es?
0: Bukan kune cemana lah nak buat usaha kune. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge pacak Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan kali ini matahari di wilayah Kota Sungai dan sekitarnya mulai tampak Sobat Budaya. Dan di kesempatan kali ini kembali informasi ini ku akan sampaikan untuk Sobat Budaya semua di kabar berita.

Ya baik Sobat Budaya, informasi di mana Sobat Budaya, Pemkot Pangkal Pinang akan meluncing rumah produksi olahan nanas. Dan dalam hal ini rumah produksi olahan nanas milik pemerintah Kota Pangkal Pinang di eks Puskesmas Gerunggang, Kelurahan Tuah Tunu, Kecamatan Gerunggang. Ini sudah rampung dibangun dan fasilitas ini ditargetkan jadi pusat peningkatan nilai jual nanas petani lokal. Dan Sobat Budaya, Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin dalam hal ini mengatakan bahwa saat ini Pemkot tinggal menunggu kedatangan sejumlah peralatan pendukung sebelum rumah produksi tersebut bisa beroperasi penuh.